0: kendaraan padat, terus dari arah Wonorejo,
1: yeah.
0: Entah itu dari SP atau dari mana, semua pada lewat Kalibungu, jadi aktivitas tetap berjalan aman, nyaman, dan
1: lancar. Iya, betul.
0: Iyo kakak, ini terkait dengan sampah ini. Iyo kakak izin, kita mau pesan untuk masyarakat Nabire dan sekitarnya. Kalau dong pu hati, dong pu iman, dong tahu tempat buang sampah itu ada di mana. Jangan orang hanya asal-asal buang kiri kanan sana sini ke sana kemari.
1: Tapi tadi Mama Rumbrawer bilang dijemput kalau di Biak.
0: Astaga, Biak tuh beda dengan kitong di Nabire. Biak itu Papua, kitong di Papua Tengah. Biak dia punya urusan lain. tidak ada aturan.
1: Iya. Jadi harus angkat sampah ke ini ya, TPS.
0: Ya. Intinya begini kata, itu kembali kepada kompu iman. Kalau kompu hati berarti kita tahu tempat sampah itu ada di mana. Bukan berarti kita buang-buang angkat, buang-buang sembarang. Padahal pemerintah sudah taruh itu kotak-kotak sampah. Contoh di pasar Kalibungu, itu ada tempat sampah. Ini tuh kaget di apa putaran satu dekat kuburan umum Kalibobo tuh. Itu kasihan petugas sudah bersihkan, sudah bersih-bersih. Kaget malamnya lagi begini, ada lagi,
1: sampah lagi.
0: Ini maksudnya apa? Baru ini dekat kediamannya apa wakil ini. Ini dorong punya pemikiran seperti apa?
1: Iya.
0: Berarti apa dalam kehidupan mereka sudah punya pemikiran untuk hati baik, untuk dong punya rumah bersih, dong punya hati bersih, dan dong punya pemikiran yang bersih untuk bagaimana caranya kita punya kehidupan bersih, saling berkeluarga dan berinteraksi dengan semua masyarakat tempat kita punya hidup sehat.
1: Iya.
0: Iya. Jadi intinya kakak.
1: Yeah.
0: Sampah ini dia makin lama, jangan gara-gara corona kemarin.
1: Iya.
0: Yeah. Apa TB paru dengan diare itu penyakit yang luar biasa yang nanti tiba-tiba akan apa memberikan kita orang kalau kita orang petugas kesehatan kami sosialisasi terus kepada masyarakat, tapi kalau masyarakat tidak mengendalikan tentang sampah dan lain dan segala macam, otomatis ya percuma saja itu begitu kan.
1: Betul.
0: Jadi pun bicara banyak apa segala macam, tapi kalau masyarakat tidak punya inisiatif untuk ini sampah setaruh sendiri di sini.
1: Iya.
0: Saya lihat beberapa kali di kami Kalibobo ada beberapa trek dari final kebersihan kota, mereka jadi sampah di pinggir-pinggir jalan, kemudian bawa pergi apa buang di tempat sampah di apa ini wadio kah di atas sana
1: di Karadiri.
0: Ya di Karadiri di atas itu intinya harus terbentuk motivasi daripada kita masyarakat supaya ada sampah-sampah basah, ada sampah-sampah yang kering, ada sampah-sampah yang kita sisihkan supaya yang paling baik, bagus sekali yang saya lihat itu kata mereka yang peternak babi.
1: Yeah.
0: Mereka pakai itu untuk pergi mengais itu sampah-sampah tersebut untuk itu luar biasa itu kakak. Jadi bagi masyarakat mungkin dorang sisihkan ini apa sampah basah.
1: Iya dari rumah sudah dipisahkan.
0: Ya dari rumah dipisahkan. Supaya masyarakat yang mau apa kasih mau datang doang mau mengais itu sudah tidak apa-apa toh. Dari masalah tidak ada keuangan, tidak ada apa-apa yang keluar. Justru malah lebih aman, nyaman lagi. Kembali ke yang mengais itu juga pakai handphone juga, sarung tangan, masker supaya bisa terjamin kedapatan mereka. Mungkin begitu kan.
1: Iya. Baik. Informasi kasih, bagus ini.
0: Iya. Iya, Kakak. Selamat pagi.
1: Pagi. Aman.
0: Tetap semangat dalam.
1: Iya.
0: Sudah sampai di konsumen.
1: Iya. Selamat Shalom. Pagi.
0: Kien Tetirau.
1: Shalom, Paman. Ya, tadi Paman Yoteni kasih usul, jadi warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya harus dihentikan ya. Jadi bawa sampahnya juga sudah dipisah, ini yang sisa sayur, sisa apa makanan di satu tempat atau kantong begitu. Terus yang sampah apa besi-besi itu lain ya, anorganik namanya. Yang organik pisahkan, itu yang apa sisa makanan, biasanya ibu-ibu dong makan atau keluarga makan tidak habis, dikumpulkan sendiri. Terus yang lain-lain sampah kertas atau plastik itu dikumpulkan sendiri. Jadi yang dibuang ke bak sampah itu yang anorganik, sampah plastik dan lain sebagainya. Yang organik tadi taruh saja di sampingnya kontainer, jangan dihambur ke dalam, nanti dia jadi itu terhambur. Nanti yang pengumpul makanan untuk ternak ini dia sudah lihat dari jauh, diambil untuk ternaknya. Ya, ada yang metode seperti itu ya pendengar. Jadi memudahkan saudara-saudara kita yang mengambil pakan ternak tersebut. Kayaknya ini Mama Lani nih. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Mama Lani. Masak apa?
2: Aduh. Belum masak ini.
1: Kalau Mama Lani mengatasi sampah bagaimana?
2: Sampah saya kelola sendiri di rumah. Dan saya panggil trek untuk angkut.
1: Oh gitu, yang tidak bisa dimanfaatkan.
2: Karena ada kos-kosan, kemudian halaman saya cukup besar dengan tanaman-tanaman yang selama kemarau ini ada yang kering, tuh, jadi daun-daun, pelepah pinang, pelepah pisang, itu banyak yang kering, jadi saya biasa kumpul, saya tidak bakar. Saya langsung panggil trek untuk angkut saja, karena saya bakar nanti repot, asapnya kemana-mana.
1: Betul. Baik, nah. Silakan.
2: Kecuali nanti kalau sudah musim hujan, baru mungkin saya bakar tapi sedikit demi sedikit ya. Okay. Kalau sampah basah seperti makanan itu biasanya itu kan ada banyak anjing di sekitar kompleks ini. Jadi kita taruh, mereka datang makan habis.
1: Iya, iya.
2: Nah, kecuali mungkin seperti kulit-kulit sayur, seperti buah jipang, labu, pisang. Itu anak saya pertanian bilang itu tumpuk di bawah pohon-pohon untuk jadi pupuk kembali.
1: Oh, iya.
2: Gitu. Tapi kalau terdesak seperti pecahan-pecahan kaca, apa kaleng-kaleng ya, mungkin bawa ke tempat sampah yang ada di Pasar Kalibobos itu.
1: Iya. Tidak terlalu jauh.
2: Kalau apa namanya untuk makanan-makanan sisa dan sampah berserakan di Kalibobo itu biasanya itu karena mama-mama yang cari makanan sisa itu, mereka yang bongkar-bongkar sampah sehingga sampah berserakan keluar daripada baknya itu.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau tadi saran, kalau bisa ada salah satu bak yang dikhususkan untuk yang organik, sehingga semua sisa-sisa makanan ataupun batang-batang sayur, kulit sayur, apa-apa, semua bisa terbuang di situ. Sehingga mereka bisa mudah untuk kumpulkan itu.
1: Yeah.
2: Tapi itu bagi yang mengerti anorganik dan organik. Kalau yang tidak mengerti, ya mungkin semua dimasukkan dalam salah satu.
1: Adakah? Harus ada orang kah yang di bak situ jaga ini, dia lihat ini yang organik lempar sini, ini yang bukan.
2: Tulis orang mau bayar berapa orang kalau jaga situ.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Seperti ini sampah yang ini paling kah botol kah apa gitu. Kalau yang anorganik, yang organik seperti apa gitu. Jadi masyarakat bisa. Jadi ini sekalian dengan edukasi kita.
1: Iya. Yeah. Iya, betul.
2: Jadi jangan kita buat aturan, tapi kita tidak edukasi masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa paham. Jadi yang membutuhkan sisa makanan itu bisa tahu, oh organik itu yang ada di sini. Jadi saya tujuannya ke sini.
1: Iya.
2: Gitu. Iya, mungkin itu saja Bung Hari.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Iya, Mama Lani sudah menyampaikan usulan ya. Seperti itu. Jadi dua tenaga medis, Paman Yoteni dan Mama Lani ini backgroundnya adalah tenaga kesehatan. Jadi tahu betul bagaimana menangani sampah. Ya seperti itu ya pendengar. Jadi dipisahkan memang organik itu kan untuk didaur ulang itu lebih dimanfaatkan ya, sebelum dibuang itu lebih mudah. Bisa untuk pakan ternak, bisa pupuk, ya. Halo, selamat pagi.
0: Iya, kakak, aman balik lagi.
1: Iya, silakan.
0: Terkait dengan kakak di ya. Bidang kesehatan itu ada masing-masing tugas. Itu ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan jiwa, ada kesehatan yang lain-lain. Tapi intinya ada Kesling namanya.
1: Kesling, ya.
0: Kesehatan lingkungan. Nah, di situ di masing-masing puskesmas, RSU, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kebersihan kita dalam rumah, kemudian lingkungan kita orang, dan tempat kita orang tinggal. Dan berkeluarga, terus bertetangga, dan berkelompok begitu. Jadi Kesling itu dia punya fungsi di salah satu puskesmas itu. Jadi kapasitasnya petugas kesehatan di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas puskesmas itu harus setiap lintas sektoral itu disampaikan pada masyarakat. Lintas sektoral itu kita bisa undang di situ ada kepala lurah,
1: iya.
0: Kepala desa, di situ ada kepala-kepala sekolah, orang-orang tua adat, gitu. Kita bisa sampaikan supaya mereka bisa mengerti dan mereka bisa pulang sampaikan kepada masyarakat. Supaya bisa mereka bisa mengerti tentang kesehatan lingkungan itu seperti
1: mana. Jadi sekarang tiap puskesmas harus punya tenaga Kesling ya?
0: Sudah ada kakak, apalagi kita dalam kota. Dalam kota contoh di Kalibobo, di Kota Lama, di Tirmini, di apa paling jauhnya itu di Lagari, kata itu sudah ada. Kesehatan lingkungan itu dia sudah harus menyampaikan. Jadi setiap kali pasien datang, bukan kita hanya melayani mereka sakit tidak, tapi di situ ada promosi kesehatan itu kita saling mengedukasikan. Langsung kita sampaikan kepada masyarakat di sana.
1: Iya. Oh gitu.
0: Apalagi kita orang dalam kota seperti Kalibobo, Kota Lama dengan Karang Mulia, Karang Sumaritis, apalagi Karang Sumaritis itu dekat dengan pasar. Nah jadi Kesling harus berdiri. Dia tidak bisa dia hanya bikin laporan-laporan biasa-biasa, tapi dia harus berdiri keluar dan dia harus bicara banyak di pasar itu. Oh, masyarakat begini-begini ini sampah-sampah ini harus. Kakak, saya di Kalibobo setiap pagi pasien datang saya sampaikan depan pasien mereka. Waktu saya masih di Kalibobo itu saya sampaikan supaya warga masyarakat bisa mengerti, bisa tahu bahwa ini sampah apalagi dan jauh-jauh kakak. Center, anak-anak bayi, orang bumi itu pun sembarang-sembarang, itu kan otomatis akan menetangkan dengan anjing datang menggigit, membawa ke sana, keluar ke sebelah, atau anak-anak kecil yang kemarin main tangan kotor, belum cuci tangan, kemarin sudah makan. Jadi intinya petugas kesehatan yang ditugaskan di salah satu tempat tugas, apalagi bagian kesehatan lingkungan, mereka punya tugas itu penting sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat. Karena intinya satu waktu ke
1: iya.
0: Bisa dari dinas kesehatan dinas kabupaten mungkin kakak yang lebih handal jadi kakak undang baru
1: oh saya undang kakak. Ini tenaga kesling oh iya boleh
0: bisa sampaikan supaya masyarakat Madiri dan sekitarnya berapa kabupaten yang ada dalam pembondengannya bisa mengerti kesehatan lingkungan tuh begitu kan
1: betul harus proaktif menjemput ya, bola ke warga ya
0: yang kedua ini kembali ke kesadaran seorang umat manusia
1: iya
0: sampai itu nyata di kantong mata tapi ada sampah yang tidak nyata di kantong hati itu kotor sekali
1: betul
0: kalau pikiran baik itu buang sampah di tempat wadahnya tapi kalau kita pikiran tidak baik kita buang sembarangan
1: iya
0: kakak
1: oke
0: okay. Itu apa jana
1: iya sehat-sehat ya, selalu paman
0: selamat pagi ya. Kakak Lani
1: iya baik, terima kasih. Iya, berapa hari lalu saya baca-baca ini ya, nama-nama begitu. Salah satu teman yang dia bidan ya, ini teman saya, ini dia di Kesling, kesehatan lingkungan. Oh begitu, dulu-dulu saya tidak begitu tahu Kesling ya, kesehatan lingkungan. Tapi sekarang lebih detail lagi ya tugas-tugas dari para nakes ya salah satunya Kesling. Jadi menurut Paman Yoteni tadi Kesling di puskesmas itu harus proaktif apa belusukan ke warga ya. Kalau saya suka itu ngobrol pagi-pagi. Iya belusukan jadi kunjungi door to door. Mungkin satu hari bisa 5-10 warga ya untuk diberikan informasi tentang Kesling. Ada lagi? Ya, kita jeda dulu pendengar ya, sambil mungkin ada yang menikmati sarapan pagi, ada yang mungkin sementara ini sudah siap-siap untuk mengerjakan berbagai aktivitas atau pekerjaannya.
3: Apa sih?
4: Sini dulu.
3: Kenapa?
4: Saya mau sampaikan masalah nih.
3: Masalah apa itu?
4: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
3: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
4: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
5: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ya, Budi Doremi dengan lagunya Asmara Nusantara. Ya, sudah pukul 9 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Acaranya Halo RRI, ya, nanti sampai pukul 10, jelang pukul 10. Informasi terbaru dari Stasiun Meteorologi Nabire menyampaikan informasi terkait update info El Nino dan hotspot tanggal 8 September pukul 2 dini hari sampai tanggal 9 September pukul 2 dini hari. Ya, tentang titik panas atau hotspot. Ini ternyata pendengar ada peningkatan jumlah hotspot ya. Makanya warga ada bilang, "Ih, ini kenapa kabut asap tambah kayak pekat begitu ya. Berapa hari terakhir ini sudah mulai biru, langitnya kelihatan, tapi dapat berapa hari berikutnya kabut asapnya tambah banyak." Ya, ada titik panas atau hotspot di Kabupaten Nabire. Pantauan dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire menyampaikan Nabire punya hotspot itu ada 27. Dari sebelumnya berapa saja, 2-3 begitu ya. Tapi per hari ini terhitung ada 27 titik panas yang terpantau melalui satelit. Ini dengan tingkat kepercayaan sedang atau berada di tanda kuning ya. Sedangkan untuk Kabupaten Paniai itu hotspotnya ada 2. Ya. Kabupaten Paniai itu 10 hotspot di tingkat kepercayaan rendah ada 1. Sedang itu 8 ya, tingkat kepercayaan tinggi 1. Jadi total semua ada 10 hotspot untuk Kabupaten Paniai. Nabire tadi 27. Untuk Kabupaten Puncak, tingkat kepercayaan ada 10 hotspot, tingkat kepercayaan sedang 8, tingkat kepercayaan tinggi ada 1. Iya, kalau di Puncak itu 6 ya, ada 4 di tingkat kepercayaan sedang, 2 di level tingkat kepercayaan tinggi. Ya, kemudian Puncak Jaya ada 4, 2 di tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan sedangnya juga 2. Di Dogiyai ada 8, ya. Jadi total itu sampai hari ini ada 55 hotspot atau titik panas di Papua Tengah. Dengan rincian tingkat kepercayaan rendah ada 4, tingkat kepercayaan sedang 48 dan tingkat kepercayaan tinggi ada 3. Ya, BMKG Nabire menghimbau warga agar bersama menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan demi kesehatan, keselamatan bersama dan kelestarian alam. Ada beberapa orang marah-marah ya. Kemarin di WA grup banyak yang marah, kenapa kabut asap lagi? Ini ada yang bakar-bakar kebun, kapan nih? Begitu. Jadi kadang asap itu kalau masih muncul asap berarti ada api. Mungkin tidak padam semua ya. Jadi ada api yang masih ada di bagian bawah itu yang kemudian bisa besar. Jadi jangan membakar lahan, kebun, kemudian jangan
membuang puntung rokok sembarangan yang masih menyala puntungnya. Ya, kemudian segera laporkan ketika melihat titik api atau asap yang berindikasi kebakaran. Ya, satu informasi dari stasiun meteorologi BMKG Nabire.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Ya, 1-2 lagu pendengar kami hadirkan tadi, salah satunya lagu dari NTT Nusa Tenggara Timur, judulnya Hujan di Nusantaraku dari Alfred Gare. Alfred Gare ini yang menyanyi Maumere Gemu Famire, ya. Ada yang masih ingat? Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire di acara Halo RRI. Masih bersama kami, saya Hari, juga rekan-rekan di teknik ada Bung Abjan dan kawan-kawan. Ya, tidak lama lagi pendengar, hari radio yang ke-81 untuk RRI, Radio Republik Indonesia. Ya, nanti bertepatan hari Jumat ya, akan diadakan upacara, kemudian siangnya dilakukan atau dilaksanakan penyalaan obor Tri Prasetya RRI. Ya, serentak dilaksanakan semua satker ya, RRI se-Indonesia Sabang hingga Merauke pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Kalau di wilayah barat sana ya, itu wilayah Indonesia Barat pukul 11 ya, yang dikenal dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Tadi pagi karyawan-karyawati RRI Nabire juga telah mengadakan tabur bunga ya di Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa. Sebelum tabur bunga diadakan apel ya. Oleh rekan-rekan saya sudah selesai tadi. Ya, berbagai kegiatan jelang hari radio juga dilaksanakan. Ya, salah satunya yang di Pantai Nabire bersama instansi lainnya. Gerebek sampah itu ya. Dengan apa namanya iya kerja bakti sehari saja enggak sampai ya, jadi sebentar saja, setengah jam setelah turun tangan semua, lebih dari 100 orang ya dari angkasawan-angkasawati atau karyawan-karyawati RRI Nabire, ditambah lagi personil dari TNI Angkatan Laut, dari Polri ya, dari TNI Angkatan Darat, juga pihak pemerintah Kabupaten Nabire dan mama-mama petugas kebersihan. Ya. Itu tadi ya. Informasi tentang pemadaman listrik, pendengar, ada informasi pemadaman listrik karena pemeliharaan jaringan listrik dari PLN Nabire. Kepada Bapak Ibu PLN ULP Nabire Kota, ini ada gangguan emergensi, yaitu pemeliharaan NBR 235. Ya, jadi pemadaman pada lokasi Jalan Poros Mandala, Jalan Kelapa 2, Jalan Pasar Sore Mandala, Kalibobo dan sekitarnya. Ya, itu tadi ya, Jalan Poros Mandala, Jalan Kelapa 2, Jalan Pasar Sore Mandala dan sekitarnya. Jalan Mandala itu jalan dari Kalibobo situ ya, depan SD Kalibobo sampai ke sana ke Wonorejo, itu Jalan Mandala namanya. Dan sekitarnya. Pemadaman mulai pukul 9.30 sampai siang nanti setengah 2. Ya. Jadi rumah yang sedang padam listriknya jangan ditinggal ya pendengar. Kalau Anda ingin bepergian, pastikan rumahnya aman ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ragu-ragu sebaiknya kasih turun, dia punya limit itu. Tak, kasih turun. Atau ada tetangga, titip di tetangga. Saya pergi sebentar ke pasar atau jemput anak. Ya, jadi suruh dia tunggu di situ, di rumah. Kalau tidak ada orang lagi, baru kasih turun limitnya. Supaya kalau tiba-tiba listrik menyala, itu tidak ada yang konslet ya. Ya, demikian ya pendengar, satu informasi untuk masyarakat yang pagi hari ini rumahnya sedang padam. Ya, informasi lain nanti pendengar di atas pukul 10 ya. Nanti kita sudahi acara Halo RRI pukul 10 lebih 5. Ya, Kota Nabire cuacanya berangsur terang, sudah mulai cerah. Ada beberapa warga menyampaikan sudah cukup dapat air tadi malam untuk wilayah Wonorejo, kemudian di SP12, SPC deras tadi malam ya, hujannya. Terus di Kota Nabire juga tadi malam ada yang hujan, ada yang tidak. Gerimulyo kabarnya tidak hujan, gerimis sedikit sekali. Tapi di Karangmulia, Kalisusu hujan lumayan ya. Ya lumayan tapi tidak lama. Mungkin dapat satu drum begitu. Ya. Demikian agar kita menghemat air. Ya, pakai secukupnya. Kalau biasa rajin cuci motor ya, mungkin cuci motornya sebulan sekali atau dua kali saja. Ya, atau dicuci saat nanti di pencucian kendaraan ya, banyak di Nabire. Tapi kalau cuci di rumah ya, sesuaikan dengan air yang ada. Jangan sampai Anda cuci motor baru maitua bilang, sapu air mandi mana tadi? Begitu. Nanti bakal lain. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Ya, satu lagu judulnya Orasa Mani, lagu daerah. Daerah Papua, tapi ada yang tahu di mana nih lagu? Waropen kah? Ya, jadi kalau ada yang tahu dan menceritakan kisah di lagu-lagu daerah itu berarti sesuatu yang luar biasa ya. Ya, seperti Anda mengurai benang kusut, tarik dia sampai dia sudah lurus, panjang, begitu ya. Kalau ilustrasi saya lagu daerah, sesuatu yang tidak banyak orang tahu, tetapi ketika ada yang kasih tahu, terus dia cerita lagu ini, bercerita tentang ini, gitu ya. Pergi untuk kembali, pergi kemana? Kuliahkah, sekolahkah, atau merantaukah, terus dia kembali kenapa, gitu ya. Ya, baik pendengar, kami cukupkan acara Halo RRI untuk hari ini, Rabu tanggalnya 9 ya, September 2026. Yang ulang tahun, selamat berbahagia, semoga sehat selalu. Entah ulang tahun yang keberapa menjadi panutan menjadi pribadi yang baik ya, baik itu di keluarga atau di lingkungan tempat kerja ya. 9 September itu hari keberapa ya di tahun 2026 ini, saya sudah lama tidak hitung, tapi yang pasti tanggal 9 September itu di Indonesia diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Ya, jadi Anda yang suka olahraga, tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Ditetapkan pada pembukaan PON ya,

Iya. Sorry, ke 77 tahun Pak SBY. Ya, ulang tahun hari ini. Kalau Anda dekat dengan beliau, mungkin bisa telepon. Ya, beliau ini juga mantan presiden ya Republik Indonesia yang keberapa, ada yang tahu? Ya, PR. Baik, kita cukupkan untuk acara Halo RRI. Kami ajak Anda nanti di satu acara lainnya di pukul 10 lebih 5, yaitu musik dan informasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian, Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

Ya, satu lagu judulnya Asu Kejadian, lagu dari Ito dan kawan-kawan. Ya. Ya, pendengar, kami ajak Anda di pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, disusul pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila tiap pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu, karena siaran ibadah Minggu pagi. Ya, kami temani Anda pendengar di musik dan informasi, ada informasi-informasi menarik. Salah satunya tentang tokoh penyiar RRI pada zaman perjuangan kemerdekaan. Ya, meliputi nama Yusuf Rono Dipuro dan Abdurrahman Saleh. Ya, Anda penasaran? Ya. Kita dengarkan dulu ya pendengar selingan berikut ini bersama kemudian di acara musik dan informasi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Leo, Leo, Leo, hey. Leo, Leo, Leo.

0: Nek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ya, pendengar, sejumlah lagu kami putarkan dari berbagai penyanyi. Ya, lagu-lagu hiburan Ruth Sahanaya dan kawan-kawan. Tanggal 11 September RRI memperingati Hari Radio ya, yang ke-81 tahun ini. Jadi Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September sekaligus memperingati tonggak ya. Hari Radio menjadi tonggak utama lahirnya RRI ya, atau lahirnya Hari Radio Nasional tanggal 11 September. Perayaan Hari Radio bukan sekedar seremonial, melainkan mengingatkan kembali bagaimana peran radio menjadi mediator, fasilitator, dan motivator dalam menyampaikan informasi dan aspirasi antara rakyat dan pemerintah. Seiring perkembangan zaman, banyak media radio semakin maju dan menghasilkan para penyiar handal. Namun sejarah tidak boleh dilupakan. Ya, penyiar-penyiar RRI di waktu yang lalu. Dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia, terdapat sejumlah tokoh yang merintis dunia penyiaran pada akhir dekade tahun 1920-an hingga dekade tahun 1940-an, antara lain Sarsito Mangunkusumo. Sarsito Mangunkusumo, Ketua SRV, juga Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua P2RK, anggota Volksraad ya, serta Abdurrahman Saleh, Ketua Foro dan juga Kepala RRI pertama di Indonesia. Ada Maladi, Kepala RRI kedua, juga Menteri Penerangan. Ada Bung Tomo, orator peristiwa 10 November tahun 1945. Ada Yusuf Ronodipuro, penyiar naskah proklamasi. Serta Haji Agus Salim, penyiar agama Islam. Dan Gusti Nurul, putri MN ke-7 ya. Namun sebelum nama-nama itu disebut, nama Mangkunegoro ke-7 pernah diusulkan sebagai bapak penyiaran karena dia memprakarsai berdirinya SRV tanggal 1 April 1933. Sebagai stasiun radio pertama milik bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia, namun penetapan itu dibatalkan karena Mangkunegoro ke-7 dianggap sebagai sosok yang kurang dikenal, termasuk di kalangan penyiaran sendiri. Semua tokoh itu memiliki perannya yang penting dalam bidang penyiaran pada awal perkembangan radio di Indonesia. Mereka berjasa dalam dunia penyiaran atau menggunakan penyiaran sebagai alat perjuangan bangsa. Para tokoh ini ada yang dikenal sebagai praktisi radio seperti Maladi, Abdurrahman Saleh, Yusuf Ronodipuro, Bung Tomo, dan Haji Agus Salim. Sementara Sarsito Mangunkusumo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Gusti Nurul bukanlah praktisi radio dalam memiliki pengaruh besar dalam perkembangan radio di Indonesia. Sarsito Mangunkusumo tahun 1897 sampai 1987 adalah tangan kanan dari Mangkunegoro ke-7 ya. Di bidang penyiaran, dia mengenal radio sejak akhir dekade tahun 1920-an. Ya, Sarsito Mangunkusumo berjasa meletakkan dasar-dasar pengelolaan atau manajemen radio ketimuran atau radio pribumi, membantu dan membina sejumlah radio ketimuran atau pribumi di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Sarsito Mangunkusumo juga menjadi tempat bertanya para aktivis radio ketimuran yang baru mendirikan stasiun radio. Ya, jadi Sutarjo berikutnya adalah Sutarjo Karto Hadikusumo yang merupakan seorang politisi yang terkenal pada masanya. Dia juga anggota Volkskrat ya, yang merupakan sebuah parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda. Ketika Sutarjo di Volkskrat itu, Radio Ketimuran menghadapi masalah dalam hubungannya dengan Netherlands Indies Radio Omroep Maatschappij. Ya, ini bahasa Belanda nih. Pada saat itulah Sutarjo membantu memperjuangkan hak-hak Radio Ketimuran yang dianggap terampas ya dalam perundingan dengan Netherlands Indies Radio Omroep Maatschappij ya, atau NIROM. Kemudian dia dianggap berhasil menjembatani konflik Radio Ketimuran yang diwakili PPRK dengan NIROM. Ya, nanti lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tentang Hari Radio. Ya. Baik pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Asal Kau Bahagia dari Armada, lagu yang baru kita dengarkan di cover atau dinyanyikan lagi oleh Rara Aga. Ya pendengar, musim kemarau masih melanda wilayah. Ya, musim kemarau masih melanda wilayah Indonesia. Dan petani jagung di Kediri ternyata terancam gagal panen. Ya, puncak musim kemarau tahun ini mulai berdampak terhadap pertanian di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejumlah petani jagung di area persawahan Desa Bringin, Kecamatan Badas, menghadapi ancaman gagal panen karena tanaman mulai kekurangan pasokan air. Kondisi kekeringan menyebabkan sebagian tanaman jagung mereka mengalami perubahan warna menjadi kuning dan mengering. Waduh. Pertumbuhan tanaman yang tidak maksimal itu dikhawatirkan menurunkan produktivitas serta menyebabkan kerugian bagi petani. Salah satu petani jagung di Desa Bringin, Darmawan, mengatakan keterbatasan air menjadi persoalan utama yang dihadapi selama puncak musim kemarau. Kondisi ini menyebabkan berat bagi petani, suhu udara yang panas menyebabkan tanaman lebih cepat kehilangan kelembapan. Ya, ujung-ujungnya bisa kita tebak ya pendengar, hasil panennya tidak optimal, bahkan bisa gagal panen. Ya. Lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Sudah pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Hari Gunawan, Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda pendengar beberapa menit ke depan. Tembang-tembang hiburan dari sejumlah penyanyi. Ya, untuk teman-teman saya yang ada di studio. Ya, Aisyah dan kawan-kawan ya. Terima kasih sudah memberikan dukungan di pagi ini bersama kami di Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka. 1-2 lagu lagi pendengar kita dengarkan. Masih ada satu informasi lain yang juga menarik untuk didengarkan. Sesaat lagi.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, ada informasi lain ya, menambah pengetahuan ya untuk kita semua. Jadi beberapa waktu belakangan ini memang masih cenderung kemarau ya di Indonesia. Namun sejumlah wilayah lainnya kabarnya hari ini dan besok ya. Hari ini kabarnya ada potensi hujan. Ya. Tapi kita tidak membahas hujan ya, karena di Kabupaten Nabire juga sesekali masih turun hujan. Ya, ada lahan terbakar atau karhutla ya, termasuk hutan, yang belakangan ini juga titik panas atau hotspotnya meningkat. Ya, untuk wilayah lain di Indonesia juga, pendengar, kabarnya titik apinya masih cukup tinggi ya. Ini informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Untuk wilayah di Indonesia masih didominasi oleh Kalimantan ya. Pulau Kalimantan ini titik panasnya atau titik hotspotnya masih banyak. Di Sumatera juga, Pulau Jawa ada, di Sulawesi juga ya, di Maluku ada beberapa wilayah yang terpantau hotspot, juga di wilayah Papua. Ya. Jadi untuk karhutla ini menjadi perhatian kita semua karena menimbulkan kabut asap. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, terutama di kalangan usia lanjut dan anak-anak. Jadi ada yang punya gangguan pernapasan, ini perlu dibantu ya, disiapkan masker. Anak-anak juga, termasuk yang masih sekolah ya. Ya, melihat dari titik hotspot atau titik panas di Indonesia per hari ini, kemarin ya, hari Selasa tanggal 8 September ya, banyak wilayah yang hotspot.

di wilayah Indonesia. Ya, kalau di wilayah Papua Tengah cenderung juga bertambah. Per hari ini, hari Kamis tanggal 9 September pukul 2 dini hari tadi, Kabupaten Nabire terpantau titik panasnya 27. Ya. Dengan tingkat kepercayaan sedang. Jadi total dengan kabupaten lain itu ada 55 titik panas atau hotspot. Dengan tingkat kepercayaan rendah ada 4, kepercayaan tinggi ada 48 hotspot ya. Di tingkat kepercayaan tinggi atau yang merah itu ada 3. Ya, mudah-mudahan hujan lagi ya, sehingga dapat mengurangi titik panas. Oke, sekedar informasi untuk kita semua, selalu berhati-hati beraktivitas ya, utamakan keselamatan. Yang bepergian juga mobilitasnya tinggi, berkendara juga ya, selalu mengutamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas. Karena kecelakaan itu disebabkan oleh pelanggaran ya. Kalau kita mematuhi aturan lalu lintas masing-masing orang, maka potensi kecelakaan semakin kecil. Ya, ingat di rumah ada keluarga yang menunggu Anda pulang. Saya Hari Gunawan dan rekan Abjan akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih Anda ikuti. Ada rekan-rekan kami ya, untuk siaran siang hingga malam nanti.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Nabire siang ini.

pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Karena informasi dan inspirasi Nabire pagi tadi sudah ditemani oleh rekan saya Heri Gunawan dengan berbagai program acara siaran sudah Anda ikuti. Dan juga Nabire siang untuk edisi siaran hari Rabu 9 September di tahun 2026 hingga pukul 18 saat hingga pukul 6 sore nanti. Nah, bersama saya Valen Elwan, ada Agnes Pratiwi, operator MCR, dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono. Hingga nanti pukul 14 atau hingga pukul 2 siang nanti dilanjutkan dengan Bung Yance ya tentunya. Ya, apa kabar pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya tentunya, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Ya, melaksanakan berbagai aktivitas saat ini tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dengan beberapa tembang dan juga berbagai rangkaian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 11.33 menit ya, waktu Indonesia Timur. RRI.co.id pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa 8 September 2026. Penanganan aduan penjual di kedua platform e-commerce menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI, Muhammad Toha, menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Nah, Toha mengaku pernah mengalami persoalan saat berbelanja secara online akibat oleh oknum penjual. Pengalaman tersebut menurutnya menjadi gambaran bahwa perlindungan konsumen perlu untuk diperkuat. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Nah, menurut Toha, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Ia mengatakan Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut dan menurutnya perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada tanggal 2 Juli 2026 melalui DPC Peradi Bekasi. Saat itu Peradi menyebut sekitar 500 penjual terdampak dengan nilai dana mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Namun berdasarkan data terbaru yang diterima perusahaan, terdapat 217 penjual terdampak dengan nilai dana sekitar 24 miliar. Nah, Tokopedia dan TikTok Shop menyebut sebanyak 208 penjual atau sekitar 96% telah melalui proses investigasi. Juga menjadi perhatian untuk Bapak Mama Dorang ya, atau mungkin juga untuk Kakak atau Mama Dorang yang masih belum paham terkait dengan belanja online, ada baiknya untuk belajar terlebih dahulu ya, untuk memahami bagaimana cara beli dan juga bagaimana cara transaksinya agar aman ya tentunya, dan tidak terkena kasus penipuan. Dan juga mendengar cuaca untuk Kota Nabire pagi siang hari ini ya, cerah berawan dan sempat semalam ya diguyur hujan yang cukup deras hingga dini hari atau subuh tadi, lanjutkan dengan pagi hingga kurang lebih jam 7 ya. Nah, tidak merasa kata saat ini yang sedang bekerja atau terutama juga untuk yang sedang melaksanakan aktivitas di luar ruangan ya, atau untuk bawa orang yang bekerja di lapangan. Nah, untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyiapkan jaket atau mungkin baju pelindung ya, lengan panjang untuk terhindar dari hujan yang mungkin nanti turun ya, mengingat cuaca untuk Kota Nabire saat ini yang nampak berawan ya. Bersama Persatu hingga nanti pukul 12 masih menemani ruang dengar Anda dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Taukah Anda, ambidextrous adalah

0: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita senang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Beberapa teman yang pergi ke bersuci menemani Anda dan miliknya Mama Reva dengan lebih dari egoku dan juga Firly Dinda Dimana featuring dengan Kapan Bagas Sekarang. Nah, informasi untuk Anda pendengar ready.co.id dari Pandeglang, Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah rakyat tidak minder dengan kondisi keluarga. Ia mendorong siswa menjadikan kesulitan sebagai energi untuk bangkit dan mewujudkan cita-cita. Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang Banten Selasa 8 September. Dalam kunjungan itu, Wamensos berdialog dengan siswa mengenai pengalaman cita-cita mereka. Sejumlah siswa menyampaikan cita-cita mereka kepada Wamensos mulai dari pramugari, dokter, polisi hingga advokat. Mereka juga mengungkapkan rasa syukur karena mendapat kesempatan belajar di Sekolah Rakyat. Suasana haru terjadi ketika SMA, mahasiswa SMA Gezalia Isadina dan Fatima menyampaikan pengalaman mereka. Keduanya menangis saat menceritakan harapan selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Agus Jabo meminta para siswa tidak larut dalam kesedihan mereka rasakan, dan kesedihan harus diubah menjadi kekuatan untuk terus berjuang. Salah satu siswa, Stephen Gio, mengaku bersyukur mendapat kesempatan bersekolah di SRT 1 Pandeglang. Siswa-siswa tersebut bercita-cita menjadi advokat dan mengajak teman-temannya tidak mudah untuk menyerah. Agus Jabo juga mengingatkan siswa menjaga hubungan baik dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda. Menurutnya perbedaan agama dan asal daerah tidak boleh menjadi penghalang untuk saling menghargai. Dia juga meminta sekolah rakyat menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh siswa. Perundungan, kekerasan, intoleransi, dan pelecehan seksual tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Terdengar jarum jam 11.01 saat ini menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi dalam acara musik tradisional dan budaya ya tentunya. Hingga pukul 13 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. 0984-2274 dan 0813-5494-419. Nah, seperti biasa pendengar, untuk Anda yang bergabung, jangan lupa nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi yang ingin Anda dengarkan. Ya, lagunya lagu-lagu daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Yang sudah terhubung sebagai pembuka pintu, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Valen.
0: Ya, selamat siang, silakan Mama Bagus.
1: Kak Valen, kabarnya mudah-mudahan sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen, terutama Kak Valennya.
0: Amin, amin, terima kasih, dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
1: Karena baru dengar suaranya, mungkin dari sebelah pindah ke sebelah. Kak Valen, saya mau dengar lagu dari Papua. Judulnya Sapu Mama Papua.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Amo, terus buat Bapak dan Mama Koritano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, Isa Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Brawer, Amo sudah, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Mas Sukul juga tak terlupakan. Terus buat Mama Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Di toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Umari, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Warok sama Mbak Indahnya sama Mama Rendinya. Senja, Pak De dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren. Tak lupa juga buat Putra Oseng, Pak De Arema, Bung, Aku Diomi, Paman Yoteni, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Tak lupa juga yang di Banjarmasin sana, Kak, ada Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizky, Abang Mahmud, Abang Jaka Ibrahim. Terus buat Cita Panuli, buat Abang Ruhu di Manado ada Nona Fika, Bunda El, Bunda Anggraini. Terus buat di Numere sana ada Bunda Ima, ucapannya selamat siang semua. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Geri. Tak lupa juga Bapak Nyoman di Bali. Terus buat Bapak Masar Mansor, Opa Mik, Opa Valen. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Menau. Ucapannya juga selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris. Terus buat Mama Vero di Biak, di Brutus Beri, Mama Lani di Aru, di Timika sana ada Putra Putri Komoro semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang di Karadiri semua, terutama Bapak keluarga Bapak Haji Marzuki sekeluarga, semoga sehat selalu. Terus buat pokoknya warga Karadiri tanpa terkecuali, warga Wiraska, warga Manggarsari. Terus buat di Wami sana, pokoknya semua-semua yang ada di Kepulauan Papua Tengah yang selalu mendengarkan acara RRI Nabire, ucapannya selamat siang buat Kak Valennya. Sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Nah, untuk Mama Bagus, ya, ini Mama Bagus absennya lengkap ya, satu provinsi. Oke, di belakangnya Mama Bagus yang masih bergabung 2074 atau 0813-5494-419 ya. Untuk Bapak Mama Dorang atau mungkin juga untuk Kakak Dorang, Kak Om, Tante yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk beristirahat ya sejenak dari berbagai kesibukan saat ini. Mengingat jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.05 jam istirahat ya. Jangan lupa untuk menyantap hidangan makan siangnya yang sedang dalam perjalanan, mungkin ke tempat beristirahat ataupun ke tempat-tempat untuk makan ya, tentunya untuk perhatian tempat kendara. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ada yang sudah terhubung, selamat siang.
2: Selamat siang, Amo.
0: Amo.
2: Yo, Amo Irfan dan Cipo. Baik, Mama ada.
0: Ada, Amo.
2: Yo, yang tante itu. Iya. Amo minta lagunya Di Ujung Timur Nusantara.
0: Oke, okay, Amo.
2: Yo, Amo mau salam buat Nenek Rumbino di jalan Ikali Susu, Salam Mulia. Yo, buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Debbie, Kakak Suster, ya. Yang tadi masuk Mama Bagus, Kak.
0: Mama Bagus.
2: Aduh, dia bicara banyak juga, ya. Ya, Mama. Kalian kau dengar. Iya, satu kampung tata. Iya. Kamu sama mama kosano sebelah ini, mama rali mau teman-teman bilang. Iya, buat alis di pulang nang. Mama Rani di Kalibobo, Mama Yoteni Kalibobo, Kutolewa Sembila, di Kalaliri, Bapak Mayroon Kalibobo, Riono, Timo, Atayante, Eman Charwalio, Mama So, Tato, Putra Koliomi, Usa Putri Komoro, Sete Lemini di Kaka, Bapak Sambel, Mami Sambel, Sete Aung di Bakas Kota, Kaka, Tanta, Sema di Kota Bato, Mama Sian Tarja, Iyo, Mama Lucy, Mama Eta, Mama Karbaba, Iyo, Pasema Sadi, lagunya ditunggu, terima kasih, Tuhan memberkati kalian.
0: Amin, terima kasih Tuhan memberkati untuk kamu ya.
2: Kalian yang ganteng.
0: Siap, Om, terima kasih.
2: Tunggu tanggal sebas.
0: Baik, terima kasih Om, selamat siang. Untuk kamu, Sanuba yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Om, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Silakan.
3: Dari Manado, Bunda El.
0: Iya, selamat siang, silakan Bunda El.
3: Bunda El, hari itu saya dari Aroroy, dia tujuh.
0: Apa judulnya?
3: Aroroy itu. Bisa kah?
0: Oh iya. Ada?
3: Nah, ini. Apa kata, aduh, lalu lagi salon ini.
0: Iya.
3: Lagi menyapa pertama buat salon yang sedang bertugas, selamat siang, selamat sukses, sukses selalu damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Amin dan harapannya sama untuk Bunda.
3: Lanjut, ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ima, Mama Rahel, ada Mama Winensi, ada Binta Kabirin, ada Senja, Pak Junaidi Ambon, Bang Luhut, semuanya salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing, semua-semua sudah, sehat semua di keluarga masing-masing. Untuk salonnya sedang bertugas, makasih yang selamat siang.
0: Iya, terima kasih, selamat siang untuk Bunda El yang sudah... Nah, bergabung ya, lagunya Aroroy dari Koni ya, Koni Mamahit. Nah, tiga penelpon peringkat yang sudah bergabung, kami ajak kalau kita dengarkan teman-teman yang sudah di request ya, untuk malam-malam yang ada saat ini ya, masih mungkin masyarakat berpengaktivitas atau juga untuk orang-orang mungkin yang sedang menikmati makan siangnya ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa teman pendengar bersedia menemani Anda, ada miliknya Koni Mamahit dengan Aroro ya, dan juga di ujung timur Nusantara, Sapa Mama Papua, Anu Drakel. Ya. Beberapa teman yang bersedia hadir ke dengar Anda yang masih bergabung 0984-22074 dan 0813-5494-419. Nah, untuk teman pendengar masih bergabung dengan acara musik tradisional dan budaya ya tentunya. Pro 1 Arena Bire hingga nanti pukul 13 sampai hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. 2274 dan 0813-5494-419. Nah, yang sementara menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati hidangan makan siangnya. Yang belum, jangan lupa untuk makan siang ya. Yang masih sibuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda saat ini, untuk segera beristirahat ya dari kesibukan Anda, dan beristirahat untuk memulihkan stamina atau juga energi. Istirahat juga sangat penting ya pendengar, untuk membalikan kembali stamina dan juga energi yang sudah terpakai atau terbuang dari pagi tadi hingga siang ya. Nah, tentunya tubuh membutuhkan asupan energi ya, untuk bisa kembali fit melaksanakan aktivitas nanti siang ya, selepas beristirahat tentunya. 2074 atau 0813 5494419.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Beberapa teman yang bersedia hadir ke Radio Miranda saat ini dan masih menantikan untuk pendengar bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire 0984 22074 dan 0813 5494 419.

0: Ya, ada yang terhubung 4419. Selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Valen, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, selamat
1: ini
0: siang.
1: Mama Siva di PC.
0: Silakan Mama Siva.
1: Iya, request lagu dulu Kakak Valen. Judulnya Burak Rantak dari Jakanyong. Salam-salamnya Kakak Valen buat Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Diren, Amo yang selalu putra tunggal, dan semua pemerhati. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Kakak Valen.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Siva di SPC ya. Di belakangnya Mama Siva, selamat siang.
2: Selamat siang, Alat Palet.
0: Ya, selamat siang, silakan Bung Akudiomi.
2: Iya. Minta satu lagu dari Pondama. Saki Jere Kudiri.
0: Baik.
2: Ya, lagu ini untuk menghibur Benja, Pak Alex di Pulau Nau, Mama Rumrawe, Mama Lindesi, Mama Alfa di Cirebon, Ibu Jamila di Jambi, Mansar Mansur, Bapak Sanoi di Bapak Tanati di Kota Lama. Ya itu saja. Oh lupa satu lagi, Diren. Diren. Ya. Oke itu saja. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat siang, shalom untuk Bung Akudiomi. Lagunya Sasi Dere Kubiri. Ya, kalau masih ada satu penelpon lagi mungkin ya pendengar, untuk yang bergabung 22074 atau 0813 5494 419.

saat ini yang sementara menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang sedang menyantap hidangan makan siangnya, selamat menikmati. Dan juga mendengar cuaca masih cerah berawan ya. Nah, sebagian tempat nampak berawan dan sebagian tempat nampak cerah. Tentunya tidak murah sama tanda yang saat ini masih berkarya atau menjalankan berbagai kesibukan Anda tentunya.

Mendengar kita cukupkan ya bersama kita dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang sama ya, setiap hari Senin sampai dengan Kamis, Sabtu dan Minggu ya tentunya.

Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur.

26-26 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2020.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan menyecok klub Real Madrid, Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0.
2: Resume che podia acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, or 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwin Priyono dari Surakarta.
1: Ini coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga away melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakukan laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita mengikuti instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, butuh, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabiru. Anda ikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga dan jarum jam saat ini menunjukkan pukul 13:31 ya. Nah, selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan atau mengikuti siaran Pro 1 dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Jelang acara berikut pendengar, kami hadirkan dengan dua tembang berikut ini.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Rabu 9 September tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Agnes dan juga Bu Sugino di pemacara radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Kami ajakkan pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 2274 atau 0813-5494-419. Sebagai pembuka pintu, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Valen. Ini Mama Bagus, Kak.
0: Ya, Mama Bagus, silakan.
1: Mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen, terutama Kak Valennya.
0: Amin, dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali. Kak Valen, sebelum lanjut, aku mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Deritaku Deritamu.
0: Baik.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Timika sana, putra-putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di pihak Ibrusi Superiori, Mama Lani di Arwi, ucapannya semua selamat siang. Di Timika ada putra-putri Komoro, terus buat di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Jaka Ibrahim, terus buat Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Di Manado ada Nona Vika, terus Bunda El, Bunda Anggra ini. Di Numere sana ada Bunda Emma, ucapannya juga selamat siang. Iso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Berawer Amu, Bapak Jaya, Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Terus Mas Tukul, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Pak De Arema, Bung Akudiomi, Paman Yoteni, Bapak Mangsar Mansur di Karadiri. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Menao. Terus buat yang di Topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Rendinya. Ucapannya selamat siang semuanya. Tak lupa juga buat di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Hamel. Terus buat Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya semua selamat siang. Semoga sehat selalu. Terus buat warga Karadiri semua saja, terutama keluarga besarnya Bapak Haji Marzuki, Bapak Raplin, pokoknya semua-semua yang selalu monitor, Bapak Por, pokoknya semua saja yang selalu monitor acara RRI dalam rangka acara Prodam dan Duta adalah kita, ucapannya selamat siang. Buat Kak Valennya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung. Ya, ada yang sudah terhubung di WhatsApp, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, Bung Nasrun.
3: Iya. Lagunya Amsa Jalami lah, lagunya Mansur S.
0: Jadi,
3: Layang Pandang.
0: Layang Pandang.
3: Iya, yang pertama-tama abang lagi nyasam tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, terus saya sudah masuk sama kumpak, ada Mayu, Kemalulah, Manopil, Mateku, Dairen, ada Adina di Bogor, Pak Alex, ada Iwan, Bung Leman, Maulan, Mokepia, Ima Sari, ada juga Mama Bagus, ada Putri Senja, ada Pak Yaitu Suceng, semuanya akan berkecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Nasrun yang sudah bergabung.

di belakangnya Bung Nasrun 22074 atau 0813 5494 419 ya. Hingga nanti pukul 15 sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

bijak fakta ya tentunya. Menyapa untuk beberapa orang yang baru saja bergabung oleh gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta M729 kHz yang bergabung melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya.

0: Ada yang terhubung melalui WhatsApp, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mas Mano. Hai, Mas Paren.
0: Iya, selamat siang, Mbak Wahyu, silakan.
1: Ya, Mas Paren, selamat siang, selamat berjumpa, sehat selalu, dan memberkati sekeluarga Mas Paren.
0: Amin, amin. Dan harapannya selalu.
1: Terus Mama Ayu minta lagunya ini ya, dari Demi, judulnya Kangguriko aja.
0: Iya.
1: Salamnya buat pembuka pintu. Udah senggol Mama Ayu, makasih senggolannya buat yang udah masuk semuanya. Kasih senggolannya buat pemerhati semua yang di kota, yang di Kaladiri. Pokoknya buat pemerhati semua, selamat siang, selamat istirahat, yang lagi istirahat, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Buat yang di luar-luar Nabire ya Mas Mana ya, di Jambi sana, di pokoknya di mana-mana aja berada lah.
0: Iya.
1: Buat yang di wilayah Topo, Topo 1 sampai Topo 4, pokoknya selamat siang, selamat mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat pokoknya RRI juga, selamat selamat bertugas, sehat selalu. Pokoknya buat semua tanpa terkecuali absennya ikut Mama Bagus tadi sudah lengkap. Oke Mas Palen, itu aja buat Mas Palen yang selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cek fakta yang pertama pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratanggani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jatim.idntimes.com melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan jika MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Informasi cek fakta berikutnya, beredar unggahan video di media sosial memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak 0823-955-36880 untuk mendaftar. Faktanya dilansir dari tembakhoax.id, unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat berumur 40 hingga 70 tahun disertai nomor

0: kontak adalah tidak benar, nomor kontak tersebut tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumber.com berjudul Presiden Prabowo tinjau Kongres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar, tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 40 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Sekian informasi Cek Fakta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar kami, ajak Anda saja dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
0: Dan 0984-22074 dan 0813-5494-419 untuk Anda yang bergabung. Selamat siang.
2: Siang kembali Kak Valen. Kak Valen tadi itu nyebutnya Mama Ayu, kenapa bilangnya Mama Bagus?
0: Oh. Keliru berarti.
2: Iya, mungkin Kak Valen lupa Kak, karena selama tidak dengar suaranya Mama Ayu. Kak Valen, terima kasih lagunya. Saya mau dengar lagu lagi dari Evita Mala, judulnya Dokter Cinta.
0: Oke, baik.
2: Salamnya buat Mama Ayu, terus buat Abang Nasron, terus yang di Legari ini bagaimana? Mungkin sinyal nggak ada kah atau bagaimana? Amo, Senja, Pak Dede dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Kakak Diren, ucapannya semua selamat siang. Mm-hmm. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, jangan lupa santap siangnya. Buat kafalenya, sukses menyertai kafalen, jalur saya kembalikan, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus ya, sudah bergabung. Lagunya Dokter Cinta dari Evita Mala ya. Nah. Kalau masih ada lagi, silakan mendengar satu penelpon lagi ya, 2074 atau 0813-5494-419 untuk ada yang ingin bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget. Din,
3: lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Untuk kawan pendengar yang masih bergabung acara Podangdut Dangdut telah kita sudah ada yang terhubung di 4419. Selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Kakak Valen.
0: Iya, silakan Mas Siva.
1: Iya, Kakak Valen, mereka lagu dulu dari Adela, judulnya Kehadiran Cinta.
0: Baik.
1: Iya, Kakak Valen, salam-salamnya buat Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Kamar Ulan, Putra Tunggal, Mas Warok, Mama Ina, Mama Ayu, Diren, Senjap, Bapak dan Pak De Geprek. Selamat istirahat, selamat mendengarkan. Buat Kavalenya, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Kavale. Ya.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Siva. Di belakangnya Mama Siva 2274 atau 0813-5494-419. Nah, untuk Anda yang masih bergabung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur.

Pendengar untuk arah saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi ya, tentu hingga saat ini. Nah, yang baru saja bergabung, selamat mengikuti siaran Pro 1. Dan juga cuaca untuk Kota Nabira saat ini perlahan cerah ya. Tentunya mendukung berbagai aktivitas Anda, terutama yang bekerja di lapangan atau yang bekerja di luar ruangan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, beberapa teman Andut yang baru saja menemani anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 14 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung di 4419. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Sasa Oen.
0: Ya, selamat siang, silakan Senja.
1: Iya, sehat selalu, Pak ya.
0: Iya.
1: Bahagia sama keluarga juga. Jangan lupa makan siang menjelang sore. Kemarin saya punya dari Ajeng Febria yang berjudul Keliwat Tresno. Ada kan?
0: Keliwat?
1: Keliwat Tresno. Keliwat Tresno.
0: Keliwat Tresno atau Keliwat Kangen Ajeng Febria ada?
1: Keliwat Tresno, Kak. Ajeng Febria.
0: Di sini dapatnya Keliwat Kangen.
1: Keliwat Kangen dong, sudah nggak apa-apa. Ada kok Keliwat Tresno. Yang di kapan hari itu diputar. Iya, nggak apa-apa. Sudah yang ini dari Ajeng Febria, Kak ya. Oke, makasih Kak Valen. Lagunya buat semua pemerhati yang lagi monitor. Selamat siang. Juga tak lupa buat Mama Bagus dan Mbak Cintianya, Putra Meno. Salam sehat semuanya dari Topo dan sekitarnya. Oke, Kak, lagunya ditunggu. RRI jadi udara, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung.

Kalau masih ada lagi untuk Anda pengen bergabung di 2074 atau 0813-5494-419. Mungkin satu penelpon terakhir ya, karena pukul 15 nanti Pro Dangdut untuk Pro Dangdut yang nanti pukul 15.33 sore. Kalau tidak lagi berarti senja sebagai penutup ya dalam acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk Mama Bagus, Bung Nasrun, Mama Ayu, Mama Sivan dan juga Senja ya tentunya. Nah, kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali dalam kesempatan jam yang sama ya setiap harinya, dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda masih bersama channel program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk mama dorang yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan, ya tentunya tetap semangat. Nah, semoga sukses selalu. Yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga

Dan untuk para pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga untuk kalian yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga ya, biasanya jam-jam 3 ke atas paling cepat jam 3 ya, mungkin sudah berada di lapangan untuk berolahraga ya, tentunya selamat melaksanakan berbagai aktivitas olahraga Anda sore hari ini. Dan juga cuaca sangat mendukung ya tentunya. Dan juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur nanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang hiburan sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sepdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa do jal aljana. Oppa donaji ma, eung? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 안 그러면 오빠. 오빠 그러면 오빠. 오빠. 오빠. 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Apa-apa teman pendengar baru saja hadir ke rundingan saat ini. RRI.co.id Jakarta mendengar Putra Yusuf Ronodipuro. Irawan Ronodipuro menilai perubahan ekosistem informasi menghadirkan tantangan baru bagi Radio Republik Indonesia RRI. Menurutnya masyarakat kini membutuhkan informasi cepat sekaligus terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan manipulasi digital. Irawan mengatakan RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjuangan Republik Indonesia. Sejak awal RRI berperan menyuarakan keberadaan Republik ketika bangsa menghadapi berbagai keterbatasan. Ia mengatakan keberanian para pendahulu RRI menunjukkan pentingnya suara dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Menurut Irawan, perkembangan teknologi membuat pola masyarakat dalam memperoleh informasi berubah sangat cepat. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi melalui televisi, portal berita, media sosial, podcast, hingga kecerdasan artificial atau AI. Ia menilai perubahan tersebut menciptakan ekosistem informasi yang semakin cepat, tanpa batas, dan sulit untuk dikendalikan. Kondisi itu juga menghadirkan persoalan disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, deepfake hingga propaganda digital. Putra salah satu pendiri RRI itu menilai kondisi tersebut justru memperkuat relevansi media publik dalam menyediakan informasi terpercaya. Menurutnya masyarakat membutuhkan informasi yang benar, memiliki arah, serta dapat menjadi pedoman ya, untuk menghadapi derasnya arus informasi. Karena itu Irawan menilai masa depan RRI tidak cukup dibicarakan dari perspektif keberlangsungan radio semata. Perubahan kebutuhan masyarakat menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan relevansi dan arah RRI di masa mendatang.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website-nya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Dokter.id pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya merelevan, berdampak, dan memperjuangkan kepercayaan publik. Nah, menurutnya upaya tersebut menjadi tantangan RRI menghadapi disrupsi era VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, dan kesulitan masyarakat membedakan informasi. Yang mengatakan RRI menghadapi tantangan untuk melakukan perubahan secara radikal dan holistik dalam menjawab perkembangan zaman, ia menilai RRI juga perlu membantu pencapaian tujuan nasional melalui siaran dan konten yang dihasilkan. Hendrasmo menyampaikan RRI mendapat tantangan untuk terus memperkuat strategi konten di tengah perubahan lingkungan informasi. Selain itu, RRI ditantang menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsi clearing house secara optimal. Ia mengatakan era VUCA atau VUCA membuat situasi semakin rumit karena masyarakat kesulitan membedakan informasi yang benar dengan informasi yang salah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi RRI untuk terus menjaga relevansi dan dampak bagi masyarakat. Hendrasmo menegaskan relevansi dan dampak RRI harus sesuai dengan harapan para pendiri dalam membantu pencapaian tujuan negara. Ia menyebut relevan, berdampak, dan memperjuangkan public trust sebagai kata kunci yang kini perjuangkan RRI.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Beberapa teman-teman yang baru saja menemani Ronde Rana saat ini dan jarum jam menunjukkan pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabira Pendengar jelang pukul 16 nanti. Penyampaian warta berita Diana Sore menemani Rana sambil menanti masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah Mekena Wipa di Kabupaten Dogiyai diapresiasi Bupati Dogiyai.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Rabu 9 September 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Penyusunan regulasi dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli, OPD terkait hingga perguruan tinggi untuk memastikan aturan tidak menimbulkan multitafsir. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah saat ini terus melakukan kajian terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026. Anggota Komisi 5 DPR Papua Tengah Ardi ST mengatakan, kajian dilakukan untuk menampung berbagai masukan sebelum rancangan regulasi direvisi dan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, tidak seluruh masukan akan langsung dimasukkan ke dalam perda, namun terlebih dahulu disesuaikan dengan aspek keilmuan dan substansi aturan.
3: Tentu setelah pengkajian kan tidak ada beberapa masukan-masukan yang tentu kita akan melakukan revisi. Tentu revisinya berdasarkan daripada tim-tim ahli kan ya. Seperti tidak semua hasil masukan itu langsung kita masukkan dalam perda, tapi kita lihat dari sisi keilmiahannya dan bagaimana apakah memang sudah ada bahasa-bahasa semua yang sudah mencakup sebenarnya.

0: tapi tidak sempat dibahas seperti itu.
1: Ardi menjelaskan penyusunan Perdasus juga melibatkan Majelis Rakyat Papua atau MRP, organisasi perangkat daerah yang nantinya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, serta unsur akademisi. DPR Papua Tengah juga bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH dalam mengkaji rancangan regulasi, termasuk dari sisi bahasa hukum.
0: Yang pasti terkait, ini kan ini Perdasus ya, MRP. Kemudian kita mengundang OPD-OPD yang memang terlibat dari sisi yang nanti yang melaksanakan. Kayak Kesbangpol, terus dari SDM dan sebagainya. Dari profesor ada semua, kan dia mengkaji dari sisi bahasa, jangan sampai nanti ketika ini disahkan dan multitafsir ya, seperti itu. Jadi ini kajian ini memang, kita bekerja sama dengan STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, untuk melakukan proses pembuatan perdanya secara bahasa ya, seperti itu.
1: Ardi menambahkan untuk tahun 2026 DPR Papua Tengah menetapkan total 36 rancangan dalam propemperda, terdiri dari 24 usulan legislatif dan 12 usulan eksekutif. Keterbatasan anggaran membuat penyelesaian dilakukan secara bertahap, dengan target awal 6 rancangan dan tambahan pengajuan anggaran pada perubahan untuk melanjutkan pembahasan rancangan berikutnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
2: Kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah Megina Wipa di Kabupaten Dogiya diapresiasi Bupati Dogiya. Berikut Jeffrey Panjaitan selengkapnya melaporkan.
3: Bupati Dogiya Yudas Tebai mengapresiasi kunjungan Gubernur Papua Tengah Meki Frisna Wipa ke Kabupaten Dogiya yang dinilai menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Gubernur Meki Nawipa meninjau langsung sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Dogiya. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Bupati Dogiya Yudas Tebai pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Papua Tengah di Dogiya yang menurutnya kunjungan langsung kepala daerah provinsi ke lapangan sangat penting untuk mengetahui berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang yang menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dogiya. Ia berharap hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat dukungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan di Kabupaten Dogiya.
4: Melalui momen kunjungan sekolah gubernur ini, saat ini pemerintah Kabupaten Dogiya memiliki 15 puskesmas perawatan dan 1 buah RSUD. Dan pembinaan terhadap RSUD Dogiya telah kami lakukan sejumlah langkah konkret, baik itu pemenuhan fasilitas, kesehatan, pemenuhan nakes dalam belum lama ini. Mendukung operasional RSUD, kami membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Pendidikan di setiap jenjang pendidikan dalam hal ini memperbaiki sarana prasarana pendidikan, termasuk pemenuhan tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan. Kendala yang kami alami saat ini adalah kurangnya tenaga pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
3: Kunjungan Gubernur Meki Nawipa menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, serta memastikan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Tengah mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pentingnya komitmen terhadap aturan dan ketepatan waktu bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Nabire. Penegasan ini disampaikan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta profesionalisme birokrasi di wilayah Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Fanidi.
5: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pentingnya komitmen terhadap aturan dan ketepatan waktu bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada apel gabungan awal bulan dipusatkan di halaman kantor Bupati Nabire Senin 7 September 2026. Penegasan itu lanjut kata Burhanuddin dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta profesionalisme birokrasi di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti bahwa kedisiplinan bukan sekedar kewajiban formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sikap disiplin dan patuh pada regulasi tercermin langsung dari cara ASN menghargai waktu dan mengabdi kepada masyarakat. Poin utama arahan Bupati Nabire, ASN adalah penggerak utama pelayanan publik. Kedisiplinan terhadap waktu dan kepatuhan pada aturan adalah harga mati jika ASN ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Mesak Magai menekankan ASN tetap menjaga jam masuk dan pulang kantor sesuai ketentuan serta menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa menunda-nunda. Menjalankan setiap program kerja dan pelayanan masyarakat sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.
6: Saya ingin menyampaikan kembali bahwa masih terdapat perbedaan apresiasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.

0: laksanakan di luar daripada aturan. Sekali lagi, karena ini menyangkut TPP yang Bapak Ibu terima sesuai dengan jam kerja.
1: Pemkab Nabire akan memberlakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin guna memastikan seluruh aparatur menjalankan komitmen tersebut. Dengan mengutamakan komitmen disiplin ini, Pemkab Nabire berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat serta tercipta lingkungan kerja yang efisien dan akuntabel. Robby Vanindi melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, penerapan sistem ganjil genap khusus pembelian Pertalite di Kabupaten Mimika memasuki hari kedua. Setelah diberlakukan secara efektif sejak Senin 7 September 2026, antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai terlihat terlebih longgar. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan berikut ini.
4: Hari kedua penerapan sistem ganjil genap khusus Pertamina di Kabupaten Mimika berjalan relatif aman dan tertib. Pantauan dari sejumlah SPBU menunjukkan antrian kendaraan mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelum aturan diterapkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika Dr. Randus Sabirlina Fitriani mengatakan masih ditemukan beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pengendara tersebut langsung diarahkan untuk keluar dari barisan. Begitu juga disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindak Mimika Lambert Nunaki. Ia menyampaikan pada hari pertama penerapan antrian kendaraan dengan nomor polisi ganjil mulai longgar sekitar pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi serupa juga terlihat pada hari kedua dengan kendaraan nomor polisi genap. Sejumlah SPBU terlihat lebih legang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ia juga menyampaikan kendala masih ditemukan yakni penggunaan barcode lama oleh kendaraannya mengalami perubahan nomor polisi dari PA menjadi PT.
5: Kendala-kendala di lapangan cuma yang kita temukan adalah masih ada saudara-saudara kita para supir pemilik kendaraan yang punya barcode-nya menggunakan barcode lama, dia barcode-nya PA itu genap atau ganjil, itu mereka punya plat nomor yang ganjil atau genap, jadi dia terpulang balik. Ada yang PA-nya ganjil tapi di PT-nya genap, ada yang PA-nya genap tapi di PT-nya ganjil. Nah, solusinya adalah kita tetap melayani sesuai barcode dan dia harus menunjukkan STNK-nya. Jadi kalau di STNK-nya ada perubahan plat nomor dari PA ke PT, walaupun hari ini saat ini adalah genap, tetapi dia punya STNK-nya ada tertulis PA-nya genap dan barcode-nya genap, dia dilayani sambil menunggu perubahan barcode-nya.
4: Sementara itu penerapan sistem ganjil genap khusus Pertalite mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu supir Yos Kenama mengatakan aturan tersebut membuat antrian kendaraan menjadi lebih pendek dibandingkan sebelum sistem ganjil genap diterapkan.
6: Terus karena antriannya juga tidak panjang toh. Kedua, untuk aktivitas lalu lintas juga tidak terhalang. Jadi menurut saya bagus. Perbedaan itu yang sebelum dilakukan ganjil genap ini memang agak sulit untuk mencapai dari luar untuk mencapai sampai ke Nosel juga setengah mati. Tapi sekarang ini sudah bagus.
4: Masyarakat menilai sistem ganjil genap cukup efektif mengurangi antrian dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun mereka berharap pelayanan SPBU dapat terus dioptimalkan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Kepala Distrik Kuamki Narama N. Edwin Hanuebi mengatakan situasi keamanan di Distrik Kuamki Narama, Kabupaten Mimika masih dalam pengawasan aparat keamanan menyusul konflik antar kelompok yang terjadi beberapa hari lalu. Kembali Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
4: Pasca konflik yang terjadi di beberapa hari lalu, situasi di Distrik Kuamki Narama kini berangsur pulih. Aktivitas pendidikan di SMP Negeri 9 Kuam Kinerama yang sempat dihentikan selama 1 hingga 2 hari kini telah kembali berjalan. Penghentian sementara dilakukan untuk menjaga keselamatan guru dan siswa mengingat lokasi sekolah berada tidak jauh dari tempat terjadinya insiden.
7: Minggu lalu sebenarnya ada sedikit ini, jadi SMP 9 sementara kami belum bisa pelayanan. Tapi untuk hari ini berjalan, pendidikan SMP itu berjalan.
4: Selain pendidikan, pelayanan kesehatan di distrik Kuam Kinerama juga tetap diupayakan berjalan dengan sistem pembagian shift. Kepala distrik Kuam Kinerama N. Edwin Hanuebi mengatakan beberapa program pembangunan memang mengalami kendala di sejumlah titik, terutama di Kampung Amole dan Kampung Mikur. Sementara itu, aktivitas pemerintah di sejumlah wilayah lainnya masih tetap berjalan. Pemerintah distrik juga siap memberikan pendampingan bagi masyarakat maupun pihak dari luar yang membutuhkan keamanan untuk melaksanakan kegiatan di Kuam Kinerama.
7: Untuk pelayanan kesehatan itu tetap berjalan. Dalam kondisi apapun, tetap pelayanan kesehatan berjalan. Tinggal kita bagi sip saja itu pelayanan kesehatan.
4: Kepala distrik Kuam Kinerama N. Edwin Hanuebi mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat perempuan, pemuda, dan intelektual untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga berharap masyarakat dapat membantu aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga aktivitas warga, pelayanan publik, serta program pembangunan pemerintah di distrik Kuam Kinerama dapat terus berjalan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa. Berdasarkan data Rabu 9 September 2026 dari pasar yang ada di daerah ini.
8: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodim per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. DPR Papua Tengah menargetkan penyelesaian sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah, Mekina Wayupa di Kabupaten Dogiyai diapresiasi oleh Bupati Dogiyai. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
5: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
4: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
5: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
4: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
5: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
4: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
5: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
4: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
5: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh Dosen Gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Mendengar saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Saya Anda ikuti warta berita daerah ya, dan juga tentunya menyapa untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 Mega Gelombang FM 97.6 dan 96.8 Mega serta yang 729 kHz, atau untuk kalian mendengarkan melalui streaming atau melalui RRI digital ya tentunya. Nah, cuaca di kota sore hari ini masih sangat cerah mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda yang sedang berkarya atau mungkin yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas di sore hari ya, seperti yang berolahraga atau mungkin juga yang ya hanya sekedar jalan-jalan sore ya, istilahnya untuk bermain dorang. Jangan lupa ya, sesekali ajak anak buah dorang ya, tentunya anak-anak di rumah, untuk hanya sekedar jalan-jalan sore ya. Nah, untuk menikmati pemandangan sore hari biar tidak bosan atau jenuh, nah, apalagi selepas kadang hari Senin sampai dengan Jumat beraktivitas atau mungkin juga Sabtu ada kesibukan ya. Nah, jadi tidak ada waktu. Sesekali di sore hari selepas pulang kerja ya, mungkin ya hanya sekedar keliling ya, mungkin di Kota Nabire boleh sih kayaknya ya. Nah, dan juga dengar tentunya saat ini yang sedang dalam perjalanan pulang, yang baru saja usai melaksanakan berbagai aktivitas ya tentunya, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, bersama Pro 1 hingga nanti pukul 17 atau hingga pukul 5 sore, dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
6: Kopinya enak ya?
5: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
6: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
5: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
6: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
7: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Rana Saatnya antara kita pukul 16 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar yang sedang menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga atau mungkin juga selepas bekerja ya, biasanya momen sore hari seperti ini nih. Habiskan waktu bersama keluarga ya, sambil bercengkrama atau mungkin hanya sekedar ya duduk bersama bercerita ya. Ada juga tentunya untuk Anda yang masih melaksanakan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu atau mendapatkan pekerja di shift hari ya, shift di sore hari atau mungkin baru saja mengawali ya, tugas dan juga tanggung jawab Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah Bapak atau mungkin Mama Dora atau Kakak Om Tante orang sudah diperhitungkan dari hari hasil sebelumnya ya tentunya. Pukul 17 nanti pendengar, informasi cek fakta menemani Anda selalu menanti masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: parah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Beberapa teman bergabung baru saja menemani Anda saat ini menteri kita pukul 17:09 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan informasi cek fakta pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbahkoks.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, melansir laman resmi PT Taspen, Persero Taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Informasi cek fakta berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Sekian informasi cek fakta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam juga pukul 17:30 ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk anak pendengar saat ini yang sedang mungkin menikmati waktu bersantai berkumpul bersama keluarga ya, yang sembari menikmati cemilan di sore hari dengan teh ya, atau mungkin juga kopi, dan pokoknya selamat menikmati kebersamaan Anda bersama dengan keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih tentunya.

Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menilai RRI sangat relevan dalam membantu komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Nah, menurutnya program pemerintah sangat banyak dan sangat baik ya, ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara luas. Kodari menyebut RRI perlu menjaga relevansi dengan menjangkau masyarakat seluas-luasnya melalui perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Nah, menurutnya jangkauan RRI tidak cukup dihitung hanya berdasarkan jumlah stasiun dan jumlah pemancar yang tersedia. RRI juga perlu menghitung jumlah pendengar sebagai bagian penting dalam mengukur luasnya jangkauan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, Kodari menilai penggunaan teknologi termasuk media sosial menjadi hal yang tidak terhindarkan. Ia menilai adaptasi tersebut tidak sulit karena RRI sudah memiliki siaran studio, dialog, dan wawancara. Menurutnya penambahan kamera pada siaran tersebut dapat menghasilkan format yang dikenal sebagai podcast untuk masyarakat. Ya, podcast dan YouTube menjadi salah satu medium paling populer untuk menyampaikan informasi saat ini. Karena itu ia menekankan adaptasi dan adopsi terhadap teknologi harus dilakukan RRI untuk mempertahankan relevansinya. Kodari turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI serta berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Ia menegaskan slogan sekali di udara tetap di udara masih relevan bagi RRI hingga sekarang.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya jelang tarikh masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan juga sekitarnya. Untuk menemani dan juga mengantar umat muslim yang saat ini sedang bersiap-siap ya tentunya untuk mengikuti ibadah sholat maghrib, kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi kerondakan Anda.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita coba beberapa tembang hiburan yang sudah menemani bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda dengarkan Tahrimah Semaghrib untuk Kuliah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik, mendengar pukul 18.45 menit saat ini Anda bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Dwi Masani hadir untuk Anda di malam ini, edisi Rabu ya. Iya, edisi Rabu 9 September 2026. Tanggalnya cantik sekali, banyak yang nikah. 9/9/2026 ya, apik sekali tanggalnya. Oke, pendengar, kami menghadirkan musik informasi nanti sampai kita ikuti bersama Gerakan Membangun Papua. Ya, kita ikuti bersama Gema Papua ya. Gema Papua hari ini jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Timur, yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Dan kami juga nanti akan menghadirkan mimbar agama ya di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan pendengar, selamat berapa saja malam hari ini. Yang pastinya Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan tugas tanggung jawab Anda setelah seharian ya di kantor. Atau mungkin dengan aktivitas Anda di mana ya, di pasar, atau mungkin di ladang ya, atau di laut ya, pokoknya bagi yang berkebun, yang melaut gitu. Di pusat-pusat perbelanjaan juga pasti malam hari seperti ini sudah mulai padat ya, hiruk-pikuk jalan raya Kota Nabire, asik. Ini sudah mulai padat lagi dengan pedagang-pedagang kaki lima ya. Banyak ada makanan-makanan, ada kudapan atau snack dan lain sebagainya. Nah, ini juga padat gitu ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat malam saja, selamat berapa saja malam hari ini ya. Oke, baik pendengar, kami masih menghadirkan musik informasi nanti sampai jam 19 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi ada Yuvia Nuno dengan Indah Ku Ingat Dirimu, kali ini ada Kahitna dengan Andai Dia Tahu, juga nanti Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Sama seperti saya yang tidak ingin usai dari ruang dengar Anda nanti sampai kami menutup siaran kami. Oke, pendengar, selamat.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Gema Papua yang kami relay dari program A1 Jayapura, produksi RRI Bovendigul yang diikuti oleh Satuan Kerja RRI di Korwil 1 Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus Pepe Ranggono mengatakan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
3: Cabai, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual dari ini. Memang apa, musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Sedangkan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
2: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
4: Mungkin sebelumnya katanya Rp120.000. Lombok besar, kalau lombok keriting kayaknya naik toh. Sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000. Lombok besar Rp70.000 sekarang. Tomat ada varian yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
2: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan

0: bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, PT PLN WLP Serui melakukan perawatan tegangan menengah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kendala jaringan listrik di Kepulauan Yapen. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Riki Ari Tonang dari RRI Serui.
2: PT PLN WLP Serui melakukan pengerjaan uprating jaringan tegangan menengah sebagai upaya meningkatkan keandalan jaringan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang berdampak pada proses pengerjaan berlangsung. Staf teknik PLN WLP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan dalam pelaksanaannya, pemadaman dapat dilakukan hingga 2-3 kali dalam satu minggu dengan durasi kurang lebih 8 jam per harinya dan akan berlangsung dalam 1 bulan ke depan.
3: Ya, untuk dari kami ya, dari PLN ini, kami ada melakukan kegiatan atau pelaksanaan untuk pekerjaan uprating JTM. JTM itu adalah jaringan tegangan menengah. Jadi untuk itu kita perlu pemadaman untuk wilayah yang terdampak ya, untuk daerah kerja kami. Jadi untuk pemadaman ini biasanya kami lakukan satu minggu itu ada 2 kali atau tidak 3 kali pemadaman. Ya, untuk setiap pemadaman itu kami mulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 5 sore, Pak. Untuk pemadaman ini target kami ya 1 bulan ini ya, Pak. Kalau lebih cepat lebih bagus. Pekerjaan untuk uprating atau penggantian tiang dan kabel ya, gitu.
2: Kenang menjelaskan pekerjaan meliputi penggantian tiang jaringan lama serta kabel terbuka dengan infrastruktur yang lebih baru dan aman. PLN juga menyampaikan jadwal pemadaman melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui waktu dan wilayah yang terdampak.
3: Untuk pemadaman ini kita memang kita lakukan untuk pengandalan jaringan ya, Pak. Untuk tiang-tiang lama kita ganti dengan tiang yang baru. Untuk kabel juga, dari yang kabel masih telanjang kita ganti dengan kabel yang sudah berkulit. Untuk pemadaman kita selalu share ya untuk ke Facebook. Ada kami dari WLP Serui ada punya Facebook, ada Instagram. Dan untuk pegawai-pegawai kami juga, kami selalu untuk share ke media masing-masing, media sosial masing-masing. Untuk mungkin ada yang keluarga-keluarga yang lebih dekat tuh sama masyarakat bisa monitor juga untuk jadwal pemadaman kami gitu.
2: PT PLN WLP Serui berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pekerjaan dilakukan demi meningkatkan keandalan dan kelancaran pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
1: Berikut kita ke Biak, sebanyak 634 P3K formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor diangkat dan CPNS diminta untuk bersabar. Dari Biak, Kroni Lololuan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di Auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4 hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Sesungguhnya ini adalah hak mereka untuk bicara

0: siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini, tetapi terlebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat dan kabupaten masyarakat di luar sana sehingga menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui berbagai sumber daya manusia yang ada.
1: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biaknum For Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
2: Penandatanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu semua yang menyangkut dengan disiplin dan menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja. Ini ada aturan, ada regulasi yang termuat di dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
1: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
3: Warta berita gempa Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Pendengar dan juga pemirsa Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Nabire menjadi bentuk komitmen melahirkan talenta berbakat di bidang tarik suara. Dari RRI Nabire kita ikuti laporan disampaikan Robby Vanindi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Nabire resmi membuka ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio 2026 pada Senin 7 September 2026. Acara pembukaan yang berlangsung meriah di Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire dihadiri oleh jajaran manajemen RRI, para juri, tamu undangan, dan puluhan peserta dari berbagai wilayah di Nabire dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib, MSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bintang Radio merupakan ajang legendaris yang terus berkomitmen melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang seni suara khususnya di Papua Tengah. Melalui ajang ini, pemuda-pemudi lokal diharapkan mampu mengasah potensi, membangun kepercayaan diri, dan bersaing hingga ke tingkat nasional.
5: Ajang pencarian bakat tertua di Indonesia itu sejak tahun 1951. Saya yakin orang-orang Nabire, anak-anak Nabire ini punya potensi luar biasa. Atas kemudian daripada dua juri, mudah-mudahan adik-adik ini bisa bersuara di tingkat nasional.
4: Perlombaan tahunan ini mempertandingkan kategori pria dan wanita. Seluruh peserta akan melewati sejumlah tahapan seleksi, di antaranya babak penyisihan, peserta membawa lagu pilihan untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Babak semifinal menyeleksi peserta terbaik yang siap tampil di panggung utama. Babak final menentukan juara pertama putra dan putri yang akan menjadi utusan resmi LPP RRI Nabire. Ajang tahunan ini tidak sekedar menjadi wadah kompetisi bernyanyi, tetapi batu loncatan bagi para peserta untuk mengasah mental mereka yang berharap kompetisi ini dapat membuka jalan menuju karier profesional secara konsisten. Para pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili LPP RRI Nabire pada ajang Bintang Radio tingkat nasional. Rangkaian kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat Nabire juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh kepada para peserta favorit selama ajang berlangsung. Robby Vanindi melaporkan.
3: Sementara itu, saudara dari RRI Bovendigul jelang Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Bovendigul menggelar tabur bunga dan aksi berbagi kasih. Selengkapnya disampaikan reporter Thomas Jamlean.
6: Jelang peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Rangkaian kegiatan ini diantaranya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah serta aksi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunorombe usai kegiatan tersebut mengatakan, dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
7: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki dari semua angkasawan-angkasawati bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
6: Paulus Bunorombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
7: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan, atau edukasi lewat media, tetapi juga terus melakukan aksi nyata di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga selaras dan seiring dengan rencana strategis RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
6: Karena itu, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tabur bunga dan aksi berbagi kasih ini, LPP RRI Bovendigul berharap semangat Hari Bakti RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlean melaporkan.
3: Saudara, berita terakhir dari dunia olahraga, di mana striker Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Dari Jayapura disampaikan Aldi Kesaulia selengkapnya.
8: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
9: Feliz, né? Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar um clube tão grandioso que nem o Persipura. Isso me deixa muito feliz e motivado.
10: Yes, Enan Bergabon di Persipura, di Team Besar, Super di Persipura,
11: semua lancar.
12: Sabemos que vocês foram um clube grande que já foi campeão muitas vezes da primeira e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
11: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Bacali, Timbesar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
8: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSBS Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
12: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para as próximas partidas, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
11: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan mungkin dia sudah 100%.
12: Eu acho que o objetivo é só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Satu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
11: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
8: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Dedari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kami baru saja menghadirkan Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura, produksi RRI Bob Van Dikul. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan Renungan Agama Katolik malam hari ini bersama dengan Ibu Kristiani Sukur. Selamat malam bagian umat Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire

Salve, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire.

Bapak, Ibu, teman-teman semua yang seiman di dalam Kristus, marilah kita mengawali pertemuan kita dalam mimbar agama Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Allah Roh Kudus, datanglah dan baharuilah hati kami. Ajarilah kami mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan menghayati di dalam tindakan yang nyata. Semoga dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, Engkau memberikan kami rahmat, agar kami selalu memberikan yang terbaik kepada Allah, di mana Allah yang Maha Kuasa, adil dan kekal, telah memberikan cuma-cuma kepada kami manusia untuk mempergunakan segala karyanya di bumi ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah, hai kalian, bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Marilah kita mendengarkan renungan singkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang seiman di dalam Kristus, apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang bagaimanakah yang dicari oleh manusia di dunia? Apakah kebahagiaan itu hanya kebahagiaan jasmani? Ataukah kebahagiaan itu juga terletak kepada kebahagiaan rohani? Semua manusia di dunia menginginkan kebahagiaan. Seseorang disebut bahagia kalau kebahagiaan itu lahir dari dalam hatinya dan tujuan hidupnya tercapai. Dan walaupun tujuan itu belum tercapai begitu maksimal, tetapi melalui suatu proses yang panjang, seseorang yang dekat dengan Tuhan akan tetap bahagia. Kebahagiaan lahiriah itu hanya terletak pada harta, terletak pada suatu kebutuhan yang sudah tercapai dan akan tercapai lagi. Ada orang yang bahagia karena uang, ada orang yang bahagia karena status, ada orang yang bahagia karena anaknya sekolah di pendidikan tinggi. Kebahagiaan itu banyak macam. Namun, apakah kebahagiaan itu sudah diraih dengan campur tangan Tuhan? Kita dikatakan celaka karena kebahagiaan yang kita peroleh belum tentu ada campur tangan Tuhan. Kebahagiaan rohani itulah yang harus kita kejar. Kebahagiaan rohani diperoleh dengan ketekunan kita dalam doa. Latihan-latihan rohani seperti memikul salib, bagaimana kita menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kesabaran, kemurahan hati, dan selalu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup. Hendaklah kebahagiaan kita itu berasal dari Allah, di mana Allah merajai hati kita sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan bahagia, dengan tulus, memberi sumbangan dengan tulus, memberi sesuatu dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut pamrih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, marilah kita mengejar kebahagiaan rohani di dalam hidup kita, agar kebahagiaan itu bertahan lama, karena dengan demikian kita akan mencapai surga apabila kebahagiaan yang kita peroleh adalah kebahagiaan yang tulus. Semoga.

Mari kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami agar kami memahami kebahagiaan di dalam hidup ini. Semoga Engkau memberikan kami rahmat perjuangan agar kami selalu tekun dan selalu ikhlas dalam memberi. Semoga Engkau memberkati pekerjaan kami, segala usaha kami pada hari ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman dalam Kristus, dengan demikian ibadah kita, Imam Mimbar Agama Katolik pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda. Dan tadi baru saja kita ikuti bersama Rendungan Agama Katolik bersama dengan Ibu Kristiani Syukur. Dan pendengar, musik informasi kami hadirkan hingga pukul 9 malam ya, atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat berapa saja malam hari ini pastinya ya. Dan juga untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Namun bagi Anda yang masih dengan kegiatan Anda, mungkin malam-malam seperti ini Anda masih sibuk, mungkin ada yang berbelanja, atau mungkin berbelanja kayaknya toko sudah mulai tutup ya. Sedikit lagi ya. Ya, dan pasti jalan raya ini cukup padat dan ramai karena banyak juga dari Anda dan kita semua yang melepas lelah setelah seharian bekerja. Itu hal yang sangat-sangat wajar ya, tapi kemudian Anda harus berhati-hati selama dalam perjalanan, entah kemana Anda bertujuan gitu ya. Dan pastinya tetap mengingat keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda yang sedang menunggu di rumah pastinya ya. Jadi jangan melaju dengan kecepatan yang tinggi pokoknya ya. Pokoknya pelan-pelan saja asal selamat, itu jauh lebih baik ya. Oke, untuk Anda yang lagi dalam kendaraan ya, selamat malam saja, selamat berkendara, selamat menikmati Kota Nabire di malam hari. Bagaimana menurut Anda malam hari di Kota Nabire? Pastinya apik sekali ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan rangkaian musik informasi di ruang dengar Anda. Nanti ada Afgan featuring Andi Rianto dengan Mengertilah Kasih ya. Dan juga pasti akan ada iya, lagu dari Kau Tercipta Bukan Untukku, aduh. Tapi ini di cover ya, by Synthetic Harmonic. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar, masih bersama saya Dwi Maseni yang menemani ruang dengar Anda hingga kami menutup siaran kami.
1: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro3. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nabire malam ini.
2: Kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
3: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
5: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
4: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
5: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
6: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
5: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh

0: informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan, ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
0: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
2: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
0: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
7: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
8: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan
5: struktur organisasi di BMKS tersebut, itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
6: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
9: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
8: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
9: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
8: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
10: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
11: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga akan terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
12: Diberikan challenge Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
13: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
12: Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
13: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
14: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
13: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
15: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
13: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
16: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
17: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
16: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya. Jadi,
17: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
18: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
17: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula, tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi
1: warga. RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Memandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kombu Tandaan.
8: Jangan saja baru.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambah.
11: Penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ya baik, benar pukul 21 lebih 40 menit saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Beratsa atau Kopucandaan. Ya, ini tentang pembulian yang tidak boleh kita tiru gitu ya. Dan pasti Anda juga akan berlinang air mata ketika mendengarkan Sandiwara Radio ini. Dan untuk Sandiwara Radio dengan judul Beratsa atau Kepucandaan ini, produksi RRI Nabire. Ya, RRI Nabire nih. Oke, pendengar selamat malam dan selamat mengikuti
1: Nabire malam ini.

0: apa-apa badan itu juga terlalu besar, Noah. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada sama anak kantor yang mati kok lagi kan, Noah?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Noah. Aduh.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya juga kena mental sekali ini.
4: Sepu nama Nola. Sepu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
2: Pagi Nola.
0: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Asmi, Kak.
3: Sabar dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Bisa mau kerjakan ini. Bisa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok jadi. Tolong dulu, Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong prinsip laporan juga.
0: Ini.
3: Belum datang besok. Aduh.
1: Ya, masuk. Oh iya, lo masuk.
4: Iya, Bu.
3: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya taruh di Ibu punya meja.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oh iya, Nola.
3: Iya, Bu, iya.
1: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
3: Iya.
1: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke, iya.
1: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya, Bu, iya. Nanti okay. saya temani Ibu Zumba.
1: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
1: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
1: Ya, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
0: Iya, Bu, ya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh.
1: Gas.
5: Oke. Oke deh.
6: Nola bagaimana, Nol?
3: Aduh, besok nih sama teman ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambilkan zumba lagi, Nola.
6: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
3: Bisa begini.
6: Risa. Cuma bercanda saja, Nola.
3: Ya, Risa, kau tidak boleh bawa begitu juga, toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kamu masalahnya ini kalau kok tenggelam tuh karena dia bisa angkat kok ke daratan.
5: Hah? Iya, Riza, kok pemulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok sudah tahu toh kok pupus itu pasti megalodon jadi. Kok lihat toh semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kok ikut juga sudah. Terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nola.
7: Betul itu juga, Nola. Ya, kok kelihatan sih sedikit macam kok teman-teman cewek. Masuk kok ke kantor ini, tanya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata pantas saja. Semudah baru. Iya tuh, guys.
5: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik tuh, Nola. Kudiet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit.

0: Nola, kok nangis?
1: Nola,
0: kok menangis kak?
1: Nola, masa kok menangis tuh Nol? Jangan saja bang.
2: Memang cewek gendut itu tidak cantik kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu kak.
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
3: Iya Nola, terlihat sekali. Masa langsung menangis begitu?
0: Risa,
2: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kan tidak tahu apa yang salah.
0: Risa,
2: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas ke pemuka yang jerawat itu, kok sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, kau terima ke tidak Risa? Apalagi kalau saya ulangi terus, apakah kau terima? Dan kau Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Risa? Gimana Nanda?
0: Nola, Risa, Ananda kau yang duluan baru.
2: Kamu telah tahu tuh, kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, belum bicara siapa lagi. Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi. Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kan tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Kotorisa.
2: Yang berat itu, saya atau kamu candaan.

0: 거의 녹만 봐요. 소라 소라 소라 놀아. 해. 상당히 놀아한. 이래 난다 거의 놀아한. Seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
1: Iya Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing Nola.
2: Iya, Nola, saya juga minta maaf kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk ku Nola. Tuan minta maaf lagi kalau mungkin ku tidak speak up. Mungkin tuan tidak sadar kalau sebenarnya tuan punya bahan candaan ini bisa melukai ku pebatin Nola. Tuan minta maaf lagi.
0: Nola minta maaf ya Nola.
2: Minta maaf sekali Nola.
3: Ya sudah teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya, pendengar, kami baru saja menghadirkan drama radio atau sandiwara radio dengan judul Berat Sah atau Kepecandaan. Berat mana coba? Berat di dompet mungkin. Ya, tapi yang pasti kalau kita dengar tadi ya, memang yang namanya membuli itu tidak boleh ya. Ya, mungkin bisa diberitahu dengan baik, face to face, langsung ketemu gitu ya, jika memang harus untuk diperbaiki kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah di depan banyak orang kemudian ditertawakan, ya itu adalah pembulian yang memang tidak boleh kita lakukan, karena kita juga tidak tahu ya masing-masing orang itu punya mental seperti apa. Mungkin ada banyak persoalan yang ia sedang hadapi, lalu kemudian ditambah dengan celotehan-celotehan yang menurut kita tidak menyinggung, tapi itu sudah menyakiti hati seseorang gitu. Jadi apapun itu ya, kita harus bisa menjaga lisan kita, sikap kita ya, walaupun itu sesama teman dekat atau saudara gitu ya, kita bisa memanusiakan manusia lain dengan baik pastinya. Oke, baik pendengar drama radio atau sandiwara radio, masih akan kami hadirkan setiap hari setiap pukul 22 waktu Indonesia Timur. Hari ini lebih cepat ya pendengar, karena kita akan ikuti bersama siaran acara Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini nanti jam 10 ya. Berlangsung 2 jam sampai pukul 00 waktu Indonesia Timur. Tapi kalau di waktu Indonesia Barat itu masih jam 10 ya, karena kita beda 2 jam gitu. Oke pendengar, dan juga pasti Anda yang ingin mengikuti bisa langsung ke Pro 1 Jakarta ya. Dan untuk saat ini juga nanti akan kami relay dari program 1 Jakarta. Selamat malam untuk Anda semuanya. Anda yang ingin berpartisipasi juga dalam Ruang Rindu Nasional boleh ya, melalui line telepon yang sudah disediakan pastinya. Dan untuk Ruang Rindu Nasional malam hari ini pendengar, kita akan bersama-sama ada artis kita, yaitu ada Ismi Aziz ya. Nah ini mungkin Anda kalau yang suka lagu-lagu lawas ya, nah ini pasti tahu seorang Ismi Aziz ya. Nanti akan ngobrol ya bersama dengan aktris kita asik atau bintang tamu ya di Ruang Rindu Nasional malam ini. Dan pastinya untuk Ruang Rindu Nasional ini direlay oleh seluruh satker di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Dan untuk edisi hari ini pendengar ya, untuk host kita ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, nanti bisa ikut bergabung juga ya. Bisa di telepon 021-344-1499 atau 021-344-0696, dan juga melalui WhatsApp ya 0811-7972-7912 ya. Bisa juga Anda bisa mengikuti di RRI Digital dan juga RRI.co.id, dan pastinya melalui Pro 1 RRI Nabire akan kami siarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya, dan sekaligus saya Dwi Masari pamit undur diri ya, dan kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin. Lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh, begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Ya. Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sekali, Mas Yudi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita
1: sehat. Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: saya. Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan itu di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, halo. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mas tahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Ya, ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak, lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Eh, nggak bisa telepon ya?
0: Nggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp nggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor...
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan. Tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Shay.
0: Oh, hey, Shay. Udah aku kedengeran Shay.
1: Aku panggilnya Shay.
0: Gitu ya. Karena satu kelompok.
1: Kita aku, jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ya. Almarhum Mas Bugi.
3: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Bugi.
3: Ya.
1: Bugi. Ya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini Mbak Ismi. Ini
1: banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke, siap,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras idenya.
0: Oh ya benar. Iya.
1: Silakan Bang.
5: Masih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saya di tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
1: Iya betul, kita ke Palu.
3: Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam. Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat, baik ya.
3: Alhamdulillah
6: tepat,
3: ya. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini di daerah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
3: Bugis Makassar, oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang ditanyakan?
3: Selalu.
0: Ya.
6: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin, Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman digital sekarang ya? Oke,
6: lagu-lagunya Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Ibu. Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay. Oke.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Ya. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Marta? Baik-baik jeki.
7: Baji-baji
3: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
7: kita lagi. Dan Pak Ismi ini bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Okay. Itu dia Mbak Ismi.
3: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang berusaha lewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
8: Halo, malam. Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya
1: oke, nanti Ismi dijawab ya.
8: Iya ya, aku mau saja ngomongnya malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener,
3: misalnya.
1: Bener mbak.
3: Iya kan, mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu loh mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
1: Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Itu angkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya itu gimana Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard ya, benar. Tidak, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist, Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya mbak.
3: Yang bener. Ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
3: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel
0: yang dari Malang.
1: Iya, orang Malang. Iya, iya,
3: iya.
0: Anak Malang.
1: Anak Malang, Arema. Iya,
0: loh. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Mangkanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
3: jadi orang enggak berani.
1: Iya, iya, iya,
3: gitu.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya. Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung, langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa, karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi.
3: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong, pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
3: Iya, benar.
0: Oh gitu.
3: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, di beberapa lagu gitu ya Mbak, iya
3: benar. Iya, jadi kita tinggal milih, jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
3: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: ya dengan melo ya, benar.
3: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Sekarang juga.
1: Mau bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam bintang tamu yang terhormat.
3: Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak.
4: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
4: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
4: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
4: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: lebih
4: tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
4: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
3: Amin.
4: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
4: Apa yang terkenal?
1: Ya, ini dijawab ya.
4: Olahraga apa yang disenangi?
0: Okay.
4: Mohon pencerahannya.
0: Salam-salam
4: boleh Mas.
0: Boleh, silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di perusahaan RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin.
4: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
4: Juga ada Bang Remon, Mbak Tutuin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
4: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
4: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bu Fatmawati.
5: Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
5: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
5: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
5: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Lagunya de apa
6: sering berharap cerita yang lalu.
5: Bagus sekali.
6: Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya saya bisa.
5: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay.
5: Aja ya.
0: Oke. Okay. Siap. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
6: Oke.
0: Oke.
5: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
6: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
5: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Mas Yudi.
0: Siap.
7: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
7: Oh, ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
7: Di Kota Agung, Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
6: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
7: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Najib, pertanyaan saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
6: Oke.
7: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
6: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
7: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Tampun dan tanpa kecuali Mas Yudi Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam, Oma Ana.
8: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Cintaku
8: padamu.
0: Kok jadi dangdut?
8: Keren. Apa kabar keduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
8: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
8: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
8: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
8: Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak
6: Ismi. Ya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
8: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, anak nasi saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
6: Oma, Aziz siapa Oma?
8: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
6: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
8: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak papa, bisa ya? Aja deh.
6: Iya.
8: Oke deh. Ibu Ismi.
6: Iya, Oma.
8: Sehat selalu ya.
0: Siap.
8: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
8: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
8: Sukses selalu ya.
6: Siap ya. Iya. Makasih.
8: Boleh dong.
1: Salam-salam.
8: Mas Yudi.
0: Iya, tiga. Tiga.
8: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
8: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
8: Iya dong. Mas Yudi
0: sama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
8: Ada itu ada Bunda Bunda Ama ya, di terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
8: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
9: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
9: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabar
1: eh? Alhamdulillah api.
9: Api ya.
1: Iya.
9: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
9: Halo Ismi Ajis. Selamat Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
10: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
9: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
10: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
10: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
10: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
10: Papanya kan di Rut TVRI kan
1: tuh.
10: Iya. Tapi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
10: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
10: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
1: TVRI.
10: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan nggak? Terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
10: Okay. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
10: Saya
0: ditunggu ya.
10: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga. Juga Mbak Ita.
1: Sama-sama Teh.
0: Siap.
10: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
10: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya
10: Ahmad
0: dong.
10: Seperti itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
10: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
9: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
11: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Oh iya, siap.
11: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya, Pak Putra, silakan, Pak.
11: Mbak Ismi, salam kenal.
9: Pak Putra, apa kabar?
11: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
9: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
11: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak tuh dan
0: Tony
11: sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
11: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
11: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
0: ada. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
11: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
11: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap. Amin.
11: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
3: Amin, amin, amin.
11: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
11: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
11: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
11: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada di RRI Jember.
0: Oke, terima kasih, Pak.
1: Siap.
11: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih, senangnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi
1: ya.
0: Nasi
1: ya, Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
3: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya, nasi pasti.
3: Pasti
1: ya,
3: ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah, di teras, bulak-balik,
0: Ini jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda lo, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan, orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy. Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
3: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman. Plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak, dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show enggak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
1: nah,
3: atau gimana,
1: atau kita pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
3: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak
3: sakit
1: juga.
3: Kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Gitu.
0: Begitu ya.
3: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
3: karena hobi
1: banget.
3: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
0: itu pertanyaan
3: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ita di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. Dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya? Nah,
1: resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Oh, di kamar mandi, Cek.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus? Jadi, bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
1: Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah tuh ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, iya tetap tetap ikut. Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya,
3: alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut wajah tetap baru.
1: Melalui proses itu.
3: Proses. Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama lah. Papa kok papa mama.
3: Mama papa. Untukmu sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgi.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgi. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yo,
2: Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ita kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aji sini dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah
1: cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bertayang.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau stop.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi enggak semuanya loh.
0: Oh, enggak semuanya ya?
4: Ya enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Masih bisa nggak?
1: Lagi, Mak.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustavo.
1: Oke.
2: Wah.
1: Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
2: Yang anak kucing, ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Hasi, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ika juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan. Malam.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Ya,
3: iya.
1: Ya.
3: Gimana Mbak? Gimana
4: iya,
3: kabarnya
4: Mbak? Sehat. Saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Oh,
3: dari Ambon.
4: Pernah ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya, Mbak Ismi.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, sehat. Semoga juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyian suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin teman-teman belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya, yuk. Makasih, yuk.
4: Saya mengapa ya buat
0: Adi,
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan prosesnya di seluruh Indonesia. Baiklah, dan Bang Yudi,
3: terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Makasih.
1: Selamat malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumair, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji jigi. Bagaimana jika Bapak? Baji-baji jigi.
5: Alhamdulillah madeci. Muka tani.
3: Iya, madeci jigi. Madeci jigi.
5: Muka tani. Iya, alhamdulillah madeci. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Oh, iya. Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal,
5: Oh, iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa, lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis, tahu tak ke dong lagu Bugis?
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tali-Tali kita ke Nina Hasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Pro 1, Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang
6: Asis,
3: Cliff,
6: ya.
3: Apa kabar? Sehat,
6: puji
3: Bang Cliff.
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih, Ismi Asif. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Oke, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke. Okay.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah ini nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari.
7: Selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita, Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke.
8: Okay. Ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan ucapan
1: Toge ini merek stasiun. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Ada Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada Assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi ini?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung, Bondowoso, Jawa Timur.
1: Tolong,
0: waduh, aku diceritakan. Ingat-ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu, Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
0: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa? Nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgi itu apa ya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
3: Aduh.
0: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: ingat
0: kita.
1: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Makanya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya. Mana maksudnya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
2: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi,
0: okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Bukan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak Ismi
0: lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah
2: bukan.
1: Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox, aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union
2: kok sama Blackboard. Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Ya itu di kasetnya bunyinya gitu,
1: okay,
0: Cashbox. Pertanyaan kedua, dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Ben siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Dudu.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
2: Oh, ah, iya.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari.
0: Yes.
1: Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi gak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat. Dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personel mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal. Mm-hmm. Si Becky, terus si Bea, dia bukan dia.
3: Oh, yes, lewat. Ya, sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu, Anne dan Agne.
2: Oh iya, Agne. Agne, aku tahu Agne.
0: Hmm. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Ayo, Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet nih Mbak. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh ya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Okay. Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
4: Mbak Ismi
2: ya.
4: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
4: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
4: Memang artis siapa namanya?
2: Okay.
4: Oke, gitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima
2: kasih.
4: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Terus,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan. Aku
1: ya biasa.
2: Biasa pengusaha aja.
1: Non artis.
2: Iya, non artis, non artis.
1: Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah. Mas,
5: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
2: Oh, boleh, Mas.
5: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Ajis? Itu saja, Mbak Ismi Ajis.
2: Salam okay.
5: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor, community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin, dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
6: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan.
6: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya? Pak Hasanuddin.
6: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak
6: Hasanuddin. Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
6: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
6: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
7: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro
1: 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi? Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ika.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Sama, semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
7: Sehat selalu sayang.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
1: Amin. Sukses terus.
7: Salam sukses.
1: Udah mau keluar ya, enggak rasa ya.
7: Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
7: Kayaknya baru aja. Belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget, ya ampun.
0: Siap, Mbak
7: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Ya. Selamat malam Mbak Ismi.
7: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
7: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
7: Rabu depan.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 10 September 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini ya? Semoga Anda semua bangun dalam keadaan yang fit, yang sehat dan bugar tentunya setelah tadi malam dapat beristirahat dengan baik. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dan tentunya kami sedang bersemangat dalam menyambut ulang tahun

Tahun RRI ya yang ke-81. Dan pendengar, ya hari ini juga kami akan siapkan berbagai program-program menemani ruang dengar Anda tentunya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu.
6: Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
6: Cabut aja dulu.
5: Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
6: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
6: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
5: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
6: Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
5: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pak, Bu, berisik kabajut.
6: Ada warnanya enggak, Bang?
7: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh ya?
6: Iyalah Bang, kasihan dia.
7: Alah Ide. Tuh lihat, nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
6: Iya ya Bang, hampir kilaf adek Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak udah rugi.
8: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Kamis manis ya, dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mama-mama yang sudah sibuk di dapur ya, dari sekarang atau dari tadi subuh ya, semangat selalu mama, semoga mempersiapkan segala sesuatunya hari ini lancar ya, sehingga anak-anak dan suami dapat sarapan dulu di rumah ya sebelum pergi beraktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan siraman rohani agama Buddha untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Dan siraman rohani hari ini diisi oleh Upasika Ninik Prajugo. Untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Buddha yang disiarkan di RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah bebas melalui berdamai dengan kenyataan.

Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, banyak orang menganggap bahwa penderitaan muncul karena keadaan hidup yang sulit, mulai dengan mispersepsi bahwa hidup ini adalah duka. Memang benar bahwa kehilangan, kegagalan, penyakit, atau penolakan dapat menimbulkan rasa sakit. Namun, seringkali yang membuat penderitaan menjadi jauh lebih berat bukanlah peristiwanya sendiri, melainkan penolakan kita terhadap peristiwa tersebut. Kita terus berkata dalam hati, seharusnya ini tidak terjadi. Kita berharap masa lalu dapat diubah atau keadaan saat ini dapat menjadi berbeda. Sayangnya, semakin kita melawan kenyataan, semakin besar energi yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak lagi dapat kita kendalikan. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dalam percakapan dengan Sharon Salzberg, Haemin Sunim menjelaskan bahwa ketika kita berhenti sejenak, kita sesungguhnya sedang kembali memasuki momen saat ini. Sebagian besar waktu, kita tidak benar-benar hidup pada saat ini. Pikiran kita terus mengembara ke masa lalu, mengulang penyesalan yang sudah selesai, atau berlari ke masa depan. Membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita tidak lagi melihat kehidupan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana yang dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Padahal jika kita benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terus berubah. Pikiran datang lalu pergi, perasaan muncul lalu menghilang. Emosi yang tadi terasa begitu kuat, beberapa saat kemudian mulai reda. Bahkan masalah yang semalam membuat kita tidak bisa tidur, beberapa minggu kemudian mungkin sudah tidak ada lagi. Memenuhi pikiran kita, kehidupan terus bergerak, terus berubah, terus muncul dan lenyap. Inilah yang sering kita luput sadari karena kita terlalu sibuk mempertahankan cerita-cerita di dalam kepala. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, Haemin Sunim mengatakan bahwa ketika kita mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya, muncul sebuah kebebasan yang spontan. Kebebasan itu bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena kita berhenti menambahkan penderitaan baru melalui pikiran kita sendiri. Sayangnya, kebanyakan kita justru kembali masuk ke dalam dunia yang dibangun oleh pikiran. Kita mengulang percakapan yang sudah berlalu, membayangkan berbagai kemungkinan buruk, atau terus memikirkan penilaian orang lain. Tanpa sadar, kita hidup banyak di dalam imajinasi daripada di dalam kenyataan. Inilah sebabnya mengapa acceptance bukanlah kemampuan untuk mengubah keadaan, melainkan kemampuan untuk melihat keadaan dengan jernih. Acceptance berarti berkata kepada diri sendiri, inilah yang sedang terjadi saat ini. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, energi yang sebelumnya habis untuk menolak keadaan dapat digunakan untuk mencari jalan keluar yang lebih bijaksana. Acceptance juga bukan berarti kita menyukai semua yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang menikmati kehilangan orang yang dicintai, mengalami kegagalan, atau menerima perlakuan yang tidak adil. Penerimaan bukan berarti menyetujui. Penerimaan juga bukan berarti menjadi pasif. Acceptance hanyalah pengakuan bahwa kenyataan telah terjadi. Dari titik penerimaan inilah, kita baru dapat menentukan langkah terbaik berikutnya. Sama seperti dokter, yang tidak mungkin memberi pengobatan sebelum mengetahui diagnosis yang sebenarnya. Kita pun tidak dapat menyelesaikan masalah apabila terus menyangkal kenyataan. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, menariknya Sharon Salzberg menceritakan bahwa pada awal latihan meditasi, ia sering merasa terbebani oleh emosi seperti iri hati. Ketika ia mulai memperhatikan emosi itu dengan penuh kesadaran, perlahan-lahan emosi tersebut hilang. Namun justru pada saat itulah ia merasa tidak nyaman. Ia seolah kehilangan sesuatu yang selama ini selalu menemani dirinya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa terkadang kita telah begitu lama hidup bersama penderitaan, sehingga ketenangan justru terasa asing. Kita terbiasa memikirkan masalah, mengulang luka lama, atau mengkhawatirkan masa depan. Sehingga ketika pikiran mulai tenang, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Pengalaman tersebut mungkin juga pernah kita alami. Ketika tidak ada yang masalah, kita justru mencari sesuatu untuk dikhawatirkan. Ketika semua berjalan baik, pikiran mulai bertanya, jangan-jangan nanti akan terjadi sesuatu.
seolah-olah ketenangan tidak cukup aman bagi kita. Padahal keadaan ini bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari kebiasaan pikiran yang terus mencari sesuatu untuk dipikirkan. Karena itulah, acceptance bukan juga berarti belajar merasa nyaman dengan ruang hening yang muncul ketika kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran. Hemen Sunim juga mengingatkan bahwa seringkali kita memberikan terlalu banyak kekuatan kepada perkataan dan penilaian orang lain. Satu komentar negatif dapat terus terngiang di kepala selama berhari-hari, sementara puluhan pujian yang kita terima tidak memiliki arti. Kita memberikan kata-kata orang lain menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri. Padahal apabila kita benar-benar kembali kepada kenyataan, seringkali tidak ada ancaman sebesar yang dibangun oleh pikiran kita. Hanyalah suara, kata-kata, atau pendapat seseorang. Selebihnya adalah cerita yang kita tambahkan sendiri. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, karena itu acceptance juga membutuhkan welas asih kepada diri sendiri. Self-compassion. Ketika mengalami luka batin atau kekecewaan, kita tidak perlu memaksa diri untuk segera pulih. Kita boleh beristirahat sejenak, kita boleh menangis, kita boleh berbicara kepada sahabat yang dapat dipercaya. Kita boleh tertawa, mendengarkan musik, atau sekedar duduk diam bersama nafas. Selama itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kehormatan terhadap kemanusiaan kita sendiri. Kita adalah manusia biasa yang dapat terluka, dan setiap luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Hemen Sunim memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ia mengatakan bahwa emosi yang sulit seperti makanan yang menempel pada wajan. Jika kita memaksanya mengelupas ketika masih panas, justru akan semakin sulit dilepaskan. Namun, apabila membiarkannya sejenak, memberi waktu hingga dingin, makanan itu akan terlepas dengan sendirinya. Demikian pula dengan emosi. Semakin keras kita berusaha mengusir kesedihan, kemarahan atau kekecewaan, seringkali emosi tersebut justru bertahan lebih lama. Sebaliknya, ketika kita memberi ruang dan waktu, emosi perlahan akan mereda sesuai dengan sifat alaminya. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, pada akhirnya acceptance berakar pada satu pemahaman sederhana, namun dalam, yaitu perubahan adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah. Tidak ada perasaan yang bertahan selamanya. Tidak ada masalah yang berlangsung tanpa akhir. Tidak ada kebahagiaan yang dapat digenggam selamanya. Tidak ada penderitaan yang akan menetap untuk selamanya. Ketika kita memahami kenyataan ini, kita tidak lagi terlalu melekat pada masa lalu ataupun terlalu cemas terhadap masa depan. Kita belajar menjalani kehidupan sebagaimana ombak yang datang dan pergi, tanpa harus menggenggam setiap ombak, setiap gelombang, atau melolak setiap arus yang datang. Acceptance bukanlah tujuan akhir dari perjalanan batin, melainkan cara kita berjalan. Setiap hari akan selalu ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Akan selalu ada perubahan yang tidak kita inginkan. Akan selalu ada orang yang tidak memahami kita. Namun selama kita mampu berhenti sejenak, kembali hadir pada momen ini dan menerima kenyataan sebagaimana adanya, kita akan menemukan bahwa kedamaian tidak bergantung pada dunia yang selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kedamaian lahir dari batin yang berhenti berperang dengan kenyataan. Mungkin inilah makna terdalam dari acceptance. Bukan mengubah dunia agar sesuai dengan harapan kita, melainkan mengubah cara kita memandang dunia. Ketika hati berhenti menolak apa yang tidak dapat diubah, kita menemukan ruang yang luas di dalam diri. Di ruang itulah kebijaksanaan tumbuh, kasih sayang berkembang, dan kebebasan perlahan muncul. Sebab seringkali penderitaan bukan berasal dari kehidupan itu sendiri, tetapi dari keinginan kita agar kehidupan menjadi berbeda dari apa yang sedang terjadi. Demikianlah siraman rohani agama Buddha pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan perenungan bagi kita bersama. Sabe sata bhavantu skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Rohani Buddha untuk pagi hari ini setelah tadi kita ikuti bersama siraman Rohani Agama Buddha yang diisi oleh Upasika Ninik Prajugo. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Oyehe mendapat penolakan dari sejumlah warga.
3: Kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gizi kemudian.
2: Sebanyak 88 siswa-siswi dari keluarga Mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas PASNAS tahap 2 tahun 2026.
4: Atas kepedulian dan komitmen dalam mendukung pendidikan anak kita di

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, edisi Kamis 10 September 2026. Bersama saya, Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Oyehe mendapat penolakan dari warga. Merespon hal tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai akan melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Magai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire, pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk berlokasi.

0: anak cucu daripada pelaku sejarah UYH ini masih ada.
1: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh warga untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah rumah tangga secara bijak. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire kembali mengingatkan seluruh masyarakat Nabire untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan sampah liar di tempat umum dan mengantisipasi risiko banjir menjelang musim hujan. Kepala DLH Nabire Alfanatan Palumpun STMT mengimbau warga agar membuang sampah tepat pada tempatnya dan mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditentukan. Warga diharapkan tidak lagi membuang sampah di tempat umum seperti saluran air, drainase maupun pinggiran jalan protokol. Menurutnya, kebersihan Nabire bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja, melainkan tanggung jawab kita bersama seluruh warga masyarakat. Arfan Palumpun juga mengajak warga agar membuang sampah rumah tangga ke tempat penampungan sementara TPS sesuai jadwal operasional yang disepakati agar tidak menumpuk saat siang hari, serta masyarakat tidak menjadikan parit, sungai, atau drainase sebagai tempat pembuangan sampah demi menghindari penyumbatan dan banjir.
4: Terkait kebersihan Kota Nabire, yang utama adalah kami minta warga Kota Nabire, mari sama-sama kita sadar membuang sampah. Kami sudah menyiapkan TPS-TPS di 9 kelurahan. Mari buanglah sampah di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, jam buang sampah itu kami sudah tentukan jam 6 sore sampai malam. Karena di waktu pagi, armada kami akan melakukan evakuasi sampah ke TPA. Jadi jangan lagi membuang sampah ketika kontainer sedang dibawa ke TPA. Jangan ada yang buang sampah. Nanti tunggu jam 6 sore, kembali membuang sampah. Kemudian yang berikutnya, tebangan pohon, bunga, kami tidak harap untuk jangan dibuang di kontainer. Itu bisa mungkin dibakar di halaman Bapak Ibu, dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jangan membuang sampah ke sungai, bantaran sungai, karena itu nanti bermuara ke laut. Nah, ketika sudah sampah itu sampai tiba di laut, yang kita takutnya terjadinya pencemaran yang namanya mikroplastik untuk hewan-hewan biota laut yang ada di laut.
3: Ia juga mendorong pihak RT, RW, dan distrik untuk mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan secara berkala. DLH Nabire menegaskan akan terus meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan penumpukan sampah liar. Pihaknya berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan lingkungan Nabire yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 88 siswa dan siswi dari keluarga mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026. Bantuan tersebut diharapkan meringankan beban keluarga sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan dan meraih cita-cita. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Penyerahan beasiswa Nabire Cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026 dilaksanakan di Islamic Center Nabire Rabu 9 September 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 88 siswa dan siswi dari keluarga mustahik yang bersekolah di Kabupaten Nabire. Membacakan sambutan Bupati Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Kabupaten Nabire juga terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak di Nabire. Burhanuddin Pawenari menegaskan apresiasi pemerintah daerah terhadap program Basnas sekaligus pentingnya bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga mustahik agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk mengejar cita-cita.
6: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Basnas dan segenap seluruh pengurusnya atas kepedulian dan komitmen dalam mendukung pendidikan anak kita di Kabupaten Nabire. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian bersama agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan bagi seorang anak untuk berhenti bermimpi atau berhenti mengejar cita-cita.
5: Program Nabire Cerdas merupakan satu dari 5 program Basnas Kabupaten Nabire selain Nabire Makmur, Nabire Sehat, Nabire Takwa, dan Nabire Peduli. Ketua Basnas Kabupaten Nabire Soleman Letsoin mengungkapkan beasiswa

0: sumber dari zakat yang dihimpun dan ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Soleman Latsoen menjelaskan tujuan pemberian beasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus mendorong penerima bantuan agar semakin giat belajar.
1: Pembagian beasiswa untuk anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu melalui zakat yang dihimpunkan selama ini untuk anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang lebih giat lagi untuk belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya.
0: Melalui program tersebut, Bastos berharap bantuan pendidikan dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak. Sementara pemerintah daerah mengapresiasi kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Mesobiana melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemangkasan dana desa tahun 2026 berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kampung Mawokau Jaya, Kabupaten Mimika. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, menyampaikan laporannya.
4: Pemangkasan dana desa tahun 2026 menjadi salah satu kendala bagi pemerintah Kampung Mawokau Jaya, Kabupaten Mimika, dalam menjalankan program pembangunan. Kepala Kampung Mawokau Jaya, Edison Rafla, menyebutkan sebelumnya kampung tersebut menerima dana desa lebih dari 800 juta rupiah, bahkan pada periode sebelumnya mencapai sekitar 1 miliar rupiah lebih. Namun, pada periode 2026, anggaran yang diterima kini hanya sekitar 374 juta rupiah.
5: Dampak dari pemotongan dana desa yang dilaksanakan atau dibuat oleh pusat sudah tentu berdampak kepada perencanaan-perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan itu tidak berjalan di kampung. Karena di kampung sendiri kan kita hanya ada ketergantungan terhadap dana desa itu kan besar.
4: Edison juga mengatakan salah satu pembangunan yang kendala adalah pembangunan drainase. Kampung Mawokau Jaya memiliki 13 RT sehingga drainase dinilai penting untuk mengatasi genangan air sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Menurutnya, genangan air yang tidak tertangani dapat meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan diare serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain pembangunan, jumlah penerima BLT dana desa juga berubah dari sebelumnya 24 kepala keluarga menjadi 14 kepala keluarga pada tahun 2026.
5: Karena kan sudah ada presentasi yang memang sudah ditentukan oleh pusat. Jadi kecil sekali penggunaan dana desa itu untuk dilaksanakan sesuai dengan asumsi rendah itu kecil. Karena dari pusat itu kan sudah ada BLT, kemudian stunting, dan lain-lain. Itu sudah ditentukan dan harus kita ikuti. Ada 8 item yang harus kita ikuti dari dana desa yang ditentukan oleh pusat. Jadi kita harus ikut, kalau tidak bisa jadi temuan.
4: Edison juga menambahkan penggunaan dana desa saat ini juga harus menyesuaikan sejumlah program yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk BLT dan penanganan stunting. Sementara itu, pembangunan gedung koperasi Merah Putih di Kampung Mawokau Jaya, Kabupaten Mimika, hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Edison juga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar keterbatasan dana desa tidak menghambat program pembangunan yang telah direncanakan bersama masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Pendengar, anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dari Pogja Agama mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang melakukan kunjungan ke Dogiyai dan Deiyai untuk memastikan program prioritas Gubernur bisa diterapkan. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Tengah dari kelompok kerja Pogja Agama, Yehuda Gobai, mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Paniyai. Kunjungan tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Yehuda Gobai mengatakan kehadiran langsung Gubernur di daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melihat kondisi pelayanan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi di tingkat kabupaten. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua bidang yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Oleh karena itu, fasilitas, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta akses pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan. Ia menilai kunjungan kerja Gubernur KDIY dan Lugiai juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program pembangunan.
7: Dari kantor Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah atas kunjungan kerja Kabupaten Lugiai, Kabupaten Deyai dengan beberapa program-program prioritas. Yang pertama, meletakkan dasar sumber daya manusia Simapitoa yang sudah meletakkan batu pertama demi untuk kemajuan dan peningkatan sumber daya manusia orang asli Papua, wilayah Mapia Raya dan Kabupaten Lugiai. Kedua, di mana memberikan pemuda-pemuda berani yang melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lugiai dalam hal situasi-situasi tertentu, tidak ada kendaraan, mereka menolong kepada masyarakat Kabupaten Lugiai. Persatuan anak-anak atau pemuda-pemuda asli Lugiai menjadi yang punya organisasi JEK lokal. Berapa program lainnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur? Pemberdayaan pendidikan, baik pendidikan SD, negeri, yayasan, dan juga sekolah-sekolah teologi. Begitu juga bantuan pembangunan gedung-gedung gereja dan beberapa program-program penting untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Lugiai.
6: Menurut Yehuda, pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan dan keterlibatan masyarakat agar berbagai program prioritas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, MRP Provinsi Papua Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan orang asli Papua. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga kultur Papua dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 9 September 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
8: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
9: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
10: Dini hari nanti secara umum.
11: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
12: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
13: Info cuaca.
3: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini. Untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire, Ari, dari Bandara Kelas 2 Nabire. Silakan laporan Anda, Ari.
14: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Nabire dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Ari. Perakiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 10 September 2006. Berdasarkan hasil pantauan dan analisis kami, untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan. Kemudian untuk siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan sampai dengan berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin dari tenggara sampai dengan utara dengan kecepatan diperkirakan 5 sampai 25 km per jam. Untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang sampai dengan sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan. Untuk malam sampai dengan dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan sampai dengan berawan tebal. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih diperkirakan memiliki ketinggian 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya mengupdate informasi cuaca tentang peluang turunnya hujan atau angin kencang jika terjadi perubahan signifikan. Update akan berisi tentang distrik terdampak dan perakiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan memberikan update informasi melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan grup WhatsApp, tentu saja melalui RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini diberitakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire, Bandara Doa Tururi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Oyehe mendapat penolakan dari warga. Sebanyak 88 siswa-siswi dari keluarga mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti warta berita daerah pagi, produksi tim pemberitaan dari RRI Nabire tentunya. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Kamis manis ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya, dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik untuk Anda. Dan pendengar, selamat pagi untuk mama-mama yang sudah berjualan dari tadi pagi ya. Semoga jualannya hari ini laris manis. Dan untuk Anda yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan. Masih bersama saya Mega yang temani Anda pagi ini. Nanti saya akan buka line telepon untuk Anda di opini publik sesi pertama. Tapi sebelumnya satu lagu dari Kunto Aji featuring Segara, Menjadi Milikku.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: balik di Sochi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun 0813549419. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah disampaikan juga oleh reporter kami ya dalam Warta Berita Daerah pagi mengenai beberapa hal ya terkait kebijakan publik yang ada di Nabire. Tapi sebelumnya saya mau angkat dulu telepon yang sudah masuk ke studio. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga. Dengan siapa di mana?
2: Kali Bobo.
1: Baik, Bung Akudiomi.
2: Ya.
1: Ya, selamat pagi, Bung. Apa kabar?
2: Baik-baik.
1: Oke. Silakan, Bung, sampaikan.
2: Ya, saya sampaikan bahwa kemarin mama-mama penjual di Pantai Nabire dan yang ada di Terminal OYE Kali Bobo, mereka di... Saya belum bilang digusur ya, mereka digusur untuk yang di Pantai Nabire untuk mereka berjualan di Pantai Maaf. Sedangkan mama-mama yang di Terminal OYH mereka disuruh untuk di berjualan di pasar mama-mama. Ya. Mereka punya tempat jualan macam pondok-pondok kecil itu dibongkar semua. Jadi saya mohon pemerintah tolong jangan biarkan mereka, berilah sedikit bantuan, misalnya papan, seng, balok kepada mama-mama itu. Nah, supaya mereka bisa lanjutkan usaha mereka di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah.
1: Baik.
2: Jangan pondok mereka dibongkar, terus biarkan mereka saja begitu, tidak bantu mereka. Nah, ini saya kemarin lihat yang di WH itu mereka dipaksa. Dipaksa untuk bongkar. Tapi itu sudah yang tadi saya bilang. Tolong memperhatikan mereka secara khusus bupati atau gubernur yang punya perintah seperti itu, tolong untuk membantu mereka sekedar misalnya seng, papan, balok supaya mereka bisa bangun, mereka punya tempat usaha baru di situ, mereka bisa berjualan. Tapi kalau suruh mereka keluar dan tidak memperhatikan mereka, aduh, sayang. Mereka juga, nah, dia manusia. Nah, kita yang punya jabatan, ya, atau kita duduk di bangku birokrasi, tolong memperhatikan mereka. Kasih sedikit bantuan untuk mereka, berupa sengka, papan, atau balon. Supaya mereka bangun, mereka punya pondok di tempat yang sudah disediakan itu. Oke, itu saja.
1: Baik.
2: Saya kembalikan jalur. Selamat bertugas, semoga.
1: Iya, terima kasih, Bung. Shalom, terima kasih, Bung Akudiomi di Kalibobo yang telah menyampaikan pandangan Anda ya terkait relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya di pada pedagang-pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire dan di ya pasar ya tadi ya. Baik, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat
3: Halo.
1: Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Mega.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Mama Lani di Kalibobo.
1: Baik, Mama Lani, apa kabar, Ma?
0: Kabar baik, semoga Mbak Mega juga baik dengan teman-teman semua.
1: Iya, terima kasih Mama. Silahkan sampaikan pandangan Mama.
0: Iya, atau Mama Lani mau lanjut dari Bung Akudiomi tadi tuh.
1: Iya.
0: Nah, Mama Lani bertanya begini, pembangunan untuk masyarakat atau masyarakat untuk pembangunan?
1: Iya, itu pertanyaannya ya.
0: Iya, pertanyaannya itu.
1: Pembangunan untuk masyarakat atau masyarakat untuk pembangunan?
0: Iya, itu yang saya bertanya. Semoga ada pejabat yang berkepentingan dengan pembangunan di Pantai Maaf itu bisa mendengar. Apakah mereka sudah siapkan tempat untuk masyarakat yang berjualan di sana supaya menempati tempat yang baru?
1: Ya.
0: Kalau sudah siapkan, maka mungkin sarana-prasarananya mungkin juga bisa disiapkan minimal ya. Ada seperti yang tadi Bung Akudiomi bilang itu, ada semen, ada papan, ada seng, gitu.
1: Baik.
0: Kemudian yang saya mau tanyakan itu pembangunan di situ mau dijadikan apa? Bandara lama itu kan masih luas itu, bisa masuk ke dalam tuh, di situ baru bikin pembangunan apa untuk kegiatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten. Jangan korbankan masyarakat. Selama ini mereka berjualan di situ, artinya membantu mengurangi kejahatan. Jadi kita yang lewat di Pantai Nabire itu sudah merasa aman, kalau seperti saya ibadahnya di KPR sana. Pulangnya tuh kadang malam jam 8, setengah 9. Tapi rasa aman karena ada di situ orang-orang yang berjualan. Kalau mau diadakan tempat untuk pemerintahan, untuk apa namanya kegiatan-kegiatan pemerintah, tempat di situ kan terlalu sempit. Mungkin panjang, tapi lebarnya tuh kurang. Jadi pikirkanlah kepentingan masyarakat. Jangan sampai pembangunan mengorbankan masyarakat, sedangkan pembangunan itu mau dinikmati oleh masyarakat. Mereka juga bayar pajak kok. Apalagi usaha kecil masyarakat itu mau berjalan kalau di tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dijangkau ramai seperti di Pantai Nabire itu, kasihan mereka. Kemarin saya pulang ibadah, saya lihat itu ada yang di depan pasar lama, kota lama ini loh, yang di kompleks pasar lama dulu itu di situ. Waktu masa kecil saya ada pasar di situ. Saya lihat ada yang di situ, ada yang juga di mana itu depan toko apa gitu. Jadi sudah berserakan, itu malah bikin pemandangan di dalam kota malah lebih rusak lagi. Kalau semua terpusat di Pantai Nabire kan bagus. Pantai Bandara Lama itu masih panjang, masih luas itu. Gunakanlah untuk event-event pemerintah di situ, bikin bangunan di situ, tata baik supaya bisa pemerintahan berjalan di situ. Mungkin tujuan masyarakat, tujuan pemerintah juga untuk keindahan pantai itu, tetapi ya sosialisasilah dengan baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengerti. Jangan tiba-tiba disuruh pergi begitu saja tanpa ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja, Pak Mega. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih kembali, Mama Lani, atas pendapat Anda, pandangan Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Bung Akudiomi tadi yang telah menyampaikan hal yang kurang lebih sama ya tentang kebijakan relokasi oleh pemerintah daerah ya pada pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maaf di ke area Taman Gizi ini ya. Dan memang mendapat penolakan dari warga. Dan mendengar merespon hal tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai akan melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik. Jadi kita tunggu saja ya, semoga ada solusi terbaik dari pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Nabire. Bapak Bupati dapat memberikan hal-hal yang tentunya diperlukan oleh masyarakat. Dan betul kata Mama Lani tadi, pembangunan itu untuk masyarakat atau masyarakat itu untuk pembangunan, itu adalah pertanyaan besarnya. Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda dan kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2020 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Haru Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu, serta melakukan penyitaan atau penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Mimantoro Wiono, dalam rapat dengan pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya itu nggak ada, detailnya itu nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan.

0: mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
1: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan karhutla.
3: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang, ya. Ini dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalkop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan, kemudian saya dengar juga ada alat berat, ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalkop Provinsi, jadi bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
4: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
2: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalo Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga.

0: Ya, tercatat ada 6 bangunan di mana 3 diantaranya rumah yang terbakar akibat membakar sampah. Kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Rawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
1: Dekat apa? Dekat daerah hutan, kita harus menjaga sekelilingnya ya, dan juga dekat daerah kebun ya. Itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya. Ini gampang disulut oleh api.
0: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian Rp150 juta.
2: Pagi ini saya sudah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya. Jadi para RT, para Kabus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
0: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Wicahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua polsek melaksanakan.
5: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutlah maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
4: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Dan mengingat kemarin yang panjang, saya sudah pintakan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya. Sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
5: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
6: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
5: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
7: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute ADBI, Bambang Brojonegoro, mengatakan pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
8: As economies develop, Seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
7: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiart, yang mengatakan negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
9: And this is where planning becomes important.
10: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
7: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
11: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Kofifa mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
12: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
11: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
13: Jadi suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
11: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
14: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mawaraman Syiar 2026 berhasil menetapkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Ketua Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Dr. Sudarajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
15: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya. Persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
14: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 1 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman diamalkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kabupaten Kota Kediri juga memastikan 40 tanaman kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firman Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
16: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini peluang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim kemudian.
14: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Nabire pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini ya. Semoga segala aktivitas, segala tugas-tugas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Baik pendengar, di opini publik sesi kedua kali ini saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, mungkin ada pandangan Anda mengenai kebijakan-kebijakan publik, sarana, prasarana, ataupun fasilitas publik yang ada di Nabire. Silakan Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419. Dan di opini publik sesi pertama tadi ya, telah bergabung juga bersama kita Bung Akudiomi dari Kalibobo dan Mama Lani yang menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang merelokasi atau memindahkan pedagang-pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Maaf atau Pantai Nabire ini ke area Taman Gizi. Dan sepertinya mendapat banyak penolakan ya dari warga. Dan di Warta Berita Daerah juga telah disampaikan oleh reporter kami, Bupati Mesak Magai ini melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik tentunya. Dan pendengar, ya kawasan pinggir Pantai Nabire ini sebelumnya kan dipadati oleh puluhan pedagang kaki lima ya, yang menjajakan berbagai kuliner seperti bakso, mie ayam, atau kelapa muda. Dan selain itu juga terdapat penyewaan wahana bermain anak yang turut memanfaatkan kawasan tersebut. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan bahwa penataan dilakukan karena Pantai Nabire ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di kawasan pusat kota dan memiliki panorama laut yang menjadi daya tarik masyarakat. Baik pendengar, telah bergabung bersama kita kembali ya Mama Lani sepertinya. Baik, saya halo, selamat pagi Mama Lani.
1: Iya, selamat pagi Mbak Mega.
0: Iya Mama Lani, silakan Mama.
1: Iya, lanjut Mama Lani lagi tentang Pantai Maaf, Pantai Nabire ini.
0: Iya, silakan Mama.
1: Kalau bagi kita yang sudah paham, kita sudah lihat apa namanya tayangannya di TikTok dan sebagainya, itu memang indah, bagus.
0: Iya.
1: Tetapi persiapkan dulu tempat untuk masyarakat yang tadinya berjualan di situ, supaya mereka tidak putus, kasihan kan mata pencaharian mereka kalau tergantung cuma itu saja.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemudian keamanan mereka juga terjamin. Kalau di Taman Gizi itu kejahatan terlalu banyak. Saya sendiri juga salah satu korban di Taman Gizi. Ternyata di belakang itu dekat pantai itu kejahatan banyak situ, minum mabuk segala macam sampai apa namanya, perbuatan yang tidak sesuai, atau perbuatan yang jahat juga dilakukan di situ depan mata orang. Nah, tadi malam saya pulang ibadah juga di Pantai Nabire itu juga sudah ada orang miras di situ juga. Karena sepi kan? Orang cari kesempatan. Nah, kita tahu kita punya kota Nabire nih, kejahatan semakin hari semakin memuncak. Walaupun mungkin beberapa waktu ini kita dengar tidak ada lagi apa namanya, jambret-jambret dan sebagainya. Tetapi dengan menutup tempat itu tiba-tiba, percaya kalau tidak cepat direnovasi atau direlokasi, nanti akan muncul kejahatan di situ.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Jadi persiapkan tempat yang baik untuk masyarakat. Pajang papannya atau billboardnya di situ tentang pembangunan yang mau dibuat di situ supaya masyarakat baca. Oh iya, dan mereka lihat indah sekali ya tempat ini kalau nanti dibuat seperti itu. Jadi bisa mereka menerima keadaan. Beberapa hari ini kalau misalnya sepi, kasihan mereka yang punya mata pencaharian, setiap sore ada di situ sampai malam baru pulang. Dan kebanyakan rata-rata itu ada berdomisili di Kelurahan Morgo itu. Nah, kalau mereka sekarang harus ke Taman Gizi, keamanan mereka di jalan itu harus terjamin. Tertibkan keamanan di Kota Nabire, kemudian segala sesuatu yang menyangkut dengan ekonomi, itu bisa berjalan dengan baik. Terutama penjual-penjual ini yang pedagang kaki lima ini. Dan saya rasa banyak orang, apa namanya, membutuhkan pedagang kaki lima. Jadi seperti itu. Jadi mungkin keamanan itu diperketat supaya mereka juga merasa nyaman kalau ketika pulang dari jualan, dorong gerobaknya dari Taman Gizi sampai ke Morgo atau didorong ke Karang atau kemana tempat di mana penjual-penjual itu berdomisili. Jadi seperti itu. Jadi persiapkanlah segala sesuatu dengan baik, tempat di mana mereka nanti berjualan itu, bikin satu model pembangunan untuk pedagang kaki lima, terutama penjual buah-buah itu. Satu model pembangunan, jangan sampai yang ini sambung lebih panjang ke depan sampai ke samping dan sebagainya. Supaya kelihatan rapi Kota Nabire.
0: Iya.
1: Apalagi di pinggir jalan. Iya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Iya.
1: Mohon maaf kalau ada kata yang kurang sesuai, tetapi kita semua punya tujuan menjaga Kota Nabire maju dan aman.
0: Betul. Iya.
1: Mungkin itu saja Mbak Mega. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Mama Lani. Terima kasih atas penyampaiannya ya, pendapat Anda di pagi hari ini. Dan Mama Lani tadi sangat berharap tentunya ya, relokasi yang dilakukan ini, pemindahannya itu ditempatkan di tempat yang aman, karena memang mengingat situasi Kota Nabire ini ya, pastinya dengan tempat yang aman, pastinya pedagang kaki lima itu dengan akan senang hati untuk direlokasi. Mungkin seperti itu ya, dan dipenuhi juga sarana-prasarananya. Baik, pendengar, nanti kami akan update lagi untuk Anda. Oke, sudah ada yang bergabung kembali ya sepertinya. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bung. Silakan, ya. Bung.
2: Saya kembali lagi mendukung apa yang disampaikan oleh Mama Lani. Pantai maaf, tadi malam saya pulang dari Oyehe, gelap memang.
0: Iya.
2: Ya, jadi itu seperti tadi Mama Lani sampaikan tadi, orang miras banyak di situ. Jadi masalah keamanan di situ juga, saya juga malam pulang tuh ragu-ragu. Ya, sampai ada yang jamret kami atau dikasih stop ojek. Nah itu, jadi lari pulang tadi malam juga saya rasa was-was ke ojek. Jadi tolong, sudah relokasikan mama-mama mereka yang setiapkan berjualan di situ, kita yang naik ojek atau jalan kaki di situ malam tidak rasa takut. Tapi tadi malam tadi Oyehe pulang, aduh, gelap, gelap di situ. Nah, itu saya singgung sedikit, apalagi ini yang saya selalu masukan untuk kami di Kalibobo ini, lampu jalan ini selama ini tidak menerangi jalan, gelap. Kalibobo juga gelap, lampu jalan hanya dibuat saja seperti barang untuk ditaruh begitu saja. Akhirnya setiap malam orang juga mau jalan, mereka takut. Kami di Kalibobo ini daerah yang merah juga.
0: Iya.
2: Ditolong. Yang punya tugas atau wewenang untuk menyalakan lampu jalan ini, tolong. Sekali lagi saya minta, kalau bisa RRI undang mereka, kita saling berikan masukan. Ini lampu jalan kami di Kalibobo ini sudah 1,5 tahun, 6 bulan. Mulai dari pasar Kalibobo sampai di ujung kuburan tuh, itu gelap. Kalau malam orang jalan tuh mereka takut karena jalan gelap. Di situ bupati punya rumah di situ, dia lalu lalang, tapi lihat ini dia tidak pernah tegas untuk yang, maaf ya, ini saya bicara tegas karena di situ kita pun 01 daerah ini ada tinggal, tapi dia jalan malam dia tidak memperhatikan lampu jalannya setiap malam padam. Dan saya minta tolong lagi, sekali lagi pihak yang berwenang kalau dengar apa yang kami masyarakat kecil ini usul, tolong. memperhatikan itu. Ya. Saya kira itu saja.
0: Baik.
2: Saya kembalikan jalur.
0: Baik, terima kasih Bung Akudiomi. Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi Mama Lani dan Bung Akudiomi yang telah menyampaikan opininya mengenai relokasi pedagang-pedagang kaki lima di Pantai Maaf. Dan tadi juga Bung Akudiomi menambahkan mengenai lampu jalan di Kalibobo ya, yang sudah kurang lebih 1,5 tahun ini padam atau tidak menyala. Jadi ya, kita berharap sama-sama diberikan solusi terbaik dari pihak yang bertugas atau berwenang mengenai hal ini. Dan pendengar, kembali Mama Lani tersambung sama kita di sini. Halo Mama.
1: Iya, Bung ya. Akudiomi buka wawasan saya lagi tentang Nabire Gelap ini. Dulu ada julukan Nabire Terang. Sekarang okay. Nabire Gelap.
0: Iya.
1: Di kuburan tuh ada orang yang tak gila betul atau gila tipu-tipu. Selalu muncul di situ. Jadi setiap orang lewat, dia mesti keluar dengan telanjang. Maaf saya ngomong ini karena memang betul kondisinya telanjang bulat. Dan suka ganggu orang yang lewat di situ. Saya takut suatu saat dia bisa perkosa perempuan ataupun dia bunuh di situ. Jadi itu saya sampaikan supaya orang tahu ketika lewat, kalau ada yang sut-sut di situ, itu sudah orangnya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada satu lagi yang saya lupa, kemarin saya pas mau berangkat ke tempat ibadah, saya lewat, saya perhatikan mama-mama dari Serui, ada jualan apa durian di pinggir jalan sepanjang Oyehis itu. Terus saya tanya, oh kok biasanya di Pantai Nabire kenapa ada di sini, katanya diusir sama Pol PP ya. Mereka itu kan sifatnya temporer, sebelum membangun mereka kalau datang dari kabupaten lain, bahkan itu provinsi lain, ya mereka sifatnya temporer saja, datang hanya waktu musim durian mereka jual. Yang penting pembelinya yang diingatkan, kalau beli jangan makan di situ tetapi dibawa pulang, makan di rumah supaya jangan bikin kotor di situ. Nah, kita punya penjual banyak dari Nabire juga pergi jualan di Serui kok. Jadi timbal baliklah, kita saling menjaga kabupaten yang satu dan kabupaten yang lain supaya kedatangan kita punya penjual-penjual dari Nabire sampai di sana diperlakukan juga dengan baik.
0: Yeah.
1: Mereka itu penjual temporer, jadi kalau dia jualan durian di Pantai Nabire situ, ya diarahkan saja. Kalau penjual, kalau ada pembeli yang datang, penjual sampaikan, bapak, ibu, kalau beli bawa pulang makan di rumah, jangan makan di sini supaya jangan ada sampah yang berhamburan. Mereka sudah selesai berjualan kan mereka pulang, mereka tidak sifatnya menetap di sini. Sebelum pembangunan itu berjalan di situ, kecuali kalau pembangunan sudah berjalan ya itu nanti mengganggu pembangunan di situ. Jadi itu mungkin yang Mama Lani sampaikan. Karena kita ketergantungan, Nabire tidak akan berdiri sendiri tanpa kabupaten lain. Mungkin itu, Mbak ya. Mega, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih kembali Mama Lani yang sudah kembali bergabung bersama kita. Ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Mega. Iya, selamat pagi dengan.
3: Selamat betul dengan Pak John di Oyehe.
0: Pak John di Oyehe. Silakan ya, Pak John.
3: Ya, menyangkut Taman Gihi. Itu harus dipertimbangkan baik karena pertama kesehatan, buang air sembarangan di belakang panggung itu kotoran manusia bukan main. Kita lihat. Panggung yang baru dibangun saja sudah dicet dengan udah pinang. Jadi nanti yang penjual kaki lima tidak aman. Pertama airborne minum mabuk di situ, kacau. Terus kenapa pemerintah tidak tertipkan mama-mama yang jualan di atas jalan masuk terminal? Pasar itu dibangun, pasar Mapopo dibangun, kok tidak difungsikan? Jadi dipikirkan baik-baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak John atas pandangan Anda ya di pagi hari ini mengenai keamanan dan sarana-prasarana di Taman Gizi yang masih belum mumpuni ya Pak ya, untuk dijadikan area kawasan jual-beli. Baik, pendengar. Nanti kami akan lanjutkan lagi mengundang Anda di opini publik, tapi sebelumnya satu lagu dulu untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih di opini publik sesi kedua, kali ini mendengar untuk Anda yang menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, ataupun ada pandangan Anda mengenai kebijakan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun 0813549441. Tadi telah bergabung juga bersama kita Mama Lani, Bu Akudiomi, dan Bapak John dari OYH yang menyampaikan pandangannya mengenai relokasi pedagang kaki lima ke Taman Gizi ya. Dan pendengar, proses relokasi pedagang ini memang sempat mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Bahkan menurut Bapak Mesak Pagai, ketika pihak pemerintah mendatangi lokasi Taman Gizi, rombongan yang dipimpin oleh wakil bupati ini sempat dihadang warga. Dan menyikapi polemik tersebut, Pemkab Nabire ini akan berencana mengundang tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk membahas sekaligus meluruskan status kepemilikan sejumlah kawasan termasuk Taman Gizi. Ya, minggu depan Pemkab Nabire ini akan mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dan pelaku sejarah ya, yang untuk dihadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gizi yang sempat juga mendapat beberapa ini ya. Ya, ketika mendatangi lokasi ini Taman Gizi, rombongan yang dipimpin oleh wakil bupati ini yang sempat dihadang oleh masyarakat. Baik pendengar, kita bergabung kembali bersama Mama Lani. Halo Mama.
1: Iya Mbak Mega, tadi ya, Mama Lani ajukan pertanyaan, sekarang usul.
0: Baik, usul, silakan Mama.
1: Iya, usul kepada pemerintah daerah, perbaiki atau renovasi atau merawat dulu sarana prasarana yang rusak. Uhum. Yang sangat berdampak langsung dengan masyarakat dulu, baru bangun yang baru. Ya, terutama tentang lampu, air, uhum, jalan. PAM ini kemarin saya lihat mereka galet di Kalibobos itu, tapi terputus, tidak lanjut. Nah, di musim kemarau seperti begini, masyarakat banyak yang butuh air, terutama yang punya sumur-sumur mungkin kering. Uhum. Jadi itu dipikirkan dulu yang memenuhi langsung kebutuhan masyarakat. Saya rasa manusia itu hidup itu tidak bisa terpisah dari air, kan?
0: Betul.
1: Jadi hal-hal itu yang dipikirkan dulu. Baru memang betul Pantai Nabire itu menjadi salah satu nanti mendatangkan income bagi daerah. Mm-hmm. Tetapi yang berdampak langsung kepada manusianya ini, lampu menyangkut keselamatan di jalan pada malam hari. Mm-hmm. Kemudian air itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar manusia.
0: Iya.
1: Terus jalan yang rusak-rusak, itu mungkin diperbaiki dulu. Yang menghubungkan mungkin RT dengan RW, mm-hmm, RT dengan RT, itu gang-gang itu banyak sekali yang saya lihat itu belum direnovasi atau diperbaiki itu. Nah, jadi mungkin itu, bagi saya mungkin air itu jadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dulu.
0: Iya.
1: Bangun PAM dulu di kota Nabire, ini sudah jadi provinsi, Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Masyarakat punya air bersih ini tergantung sumur kalau musim kemarau, kemudian lama-lama bangunan padat, mm-hmm, tidak bisa buat sumur lagi. Tergantung di PAM, jadi PAM-nya ini harus bisa dibangun dulu.
0: Iya.
1: Kemudian lampu-lampu yang rusak, termasuk lampu jalan itu yang, lampu apa namanya, untuk lalu lintas.
0: Iya, lampu jalan.
1: Begitu.
0: Mm-hmm. Baik, Mama.
1: Iya, itu usul saja. Ya, semoga bisa diteruskan dan bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, karena ini menyangkut kebutuhan langsung manusia.
0: Betul. Baik.
1: Ya, terima kasih Mbak Mega. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati juga Mama. Selamat pagi. Terima kasih Mama Lani atas usul yang telah disampaikan kepada kita semua ya. Dan Mama Lani tadi mengusulkan bahwa penuhi dulu kebutuhan sarana prasarana masyarakat yang tentunya berdampak langsung berdampak langsung kepada kehidupan kita sehari-hari, seperti lampu jalan itu berdampak pada keamanan ya, dan air itu, air adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia. Jadi memang sebaiknya dipenuhi dulu, diperbaiki dulu segala sesuatunya. Baik, saya akan angkat telepon terakhir ya ini. Sebelum kita masuk ke musik dan informasi, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Mega.
0: Iya, selamat pagi, Bapak. Iya, Bapak John.
2: Iya, mungkin penertiban dulu Mama menjual di sepanjang jalan masuk terminal. Dan pasar Mama Papua difungsikan. Terus terminal OIH itu diperbaiki, aspal dan kuatan lampu. Itu saja, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bapak. Bapak John di OIH atas usulnya ya, mengenai perbaikan terminal dan perbaikan pasar Mama-Mama Papua ya. Baik, terima kasih. Pagi ini sangat banyak mendapat opini maupun kritik ya dari Anda, dan semoga semuanya ini didengar oleh pihak yang terkait, pihak yang berwenang, agar dapat diberikan solusi, dapat diberikan ya solusi terbaik tentunya. Baik pendengar, kami cukupkan opini publik sesi kedua di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
2: Tepu, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba bilmu sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
2: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
2: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Rionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.

0: Ini nih gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana helm.
1: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas, segala tugas-tugas dan segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Masih bersama saya Mega di sini yang temani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire yang mulai melakukan penataan kawasan Pantai Nabire dengan mengalihkan aktivitas pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gizi. Nah, kebijakan ini dilakukan agar kawasan pantai ini dapat dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus objek wisata yang lebih tertata. Sebelumnya, kawasan pinggir Pantai Nabire ini dipadati oleh puluhan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai kuliner, ya. Dan selain itu juga terdapat pula penyewaan wahana bermain anak yang turut memanfaatkan kawasan tersebut. Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan bahwa penataan dilakukan karena Pantai Nabire ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di kawasan pusat kota dan memiliki panorama laut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dan menurutnya juga keberadaan lapak-lapak perdagangan di sepanjang kawasan pantai ini dinilai dapat mengganggu pandangan serta mengurangi fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik. Karena itu pemerintah daerah memilih merelokasi para pedagang ke Taman Gizi yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Nabire. Mesak mengatakan kebijakan tersebut bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan untuk menata lokasi perdagangan agar kawasan Pantai Nabire ini dapat dikembangkan secara lebih baik. Dan ia juga membantah anggapan bahwa penertiban kawasan Pantai Nabire ini merupakan perintah dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dan proses relokasi pedagang ini sempat mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Bahkan menurut Mesak, kegiatan pihak pemerintah mendatangi lokasi Taman Gizi, rombongan yang dipimpin oleh wakil bupati sempat dihadang warga. Menyikapi polemik tersebut, pendengar, Pemkab Nabire berencana untuk mengundang tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk membahas sekaligus meluruskan status kepemilikan sejumlah kawasan termasuk Taman Gizi. Dan Mesak mengatakan pemerintah akan mengacu pada SK66 dalam menjalankan status kepemilikan tanah tersebut. Sejumlah pelaku sejarah yang masih hidup juga akan dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah kawasan tersebut. Dan pendengar, selain Taman Gizi, pembahasan mengenai status lahan juga akan mencakup sejumlah kawasan lain, termasuk bekas kantor DPR dan Terminal Karang. Setelah proses relokasi pedagang selesai, pemerintah daerah berencana melakukan penataan menyeluruh terhadap kawasan Taman Gizi dan Pantai Nabire. Penataan tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan Pantai Nabire dan Taman Gizi ini lebih tertata, serta memiliki fungsi yang lebih kuat sebagai ruang publik dan kawasan wisata di pusat kota. Dan pendengar, kami akan share lagi beberapa informasi untuk Anda tentunya. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Ada Yopi featuring Dodi, Tongki Smile, spesial untuk Anda.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
4: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
6: Astaga ade.
4: Maafkan ade ya ma.
6: Iya deh, mama maafkan.
7: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
6: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
5: Apa?
6: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
5: Ya, enggak apa-apa.
6: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
5: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
6: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
5: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
6: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
5: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Sarap.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Toton Karibo featuring Wiz Becker ya, dengan Ngapain Repot. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan share satu informasi untuk Anda. Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua dilempar bom Molotov oleh orang tak dikenal. Pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Timur. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei, mengatakan aksi tersebut terjadi saat aktivitas di sekitar kantor masih berlangsung. Setelah melempar bom Molotov ke halaman kantor, pelaku langsung melarikan diri. Menurut Fritz, bom Molotov tersebut berupa botol berisi bensin yang dilengkapi dengan sumbu. Benda itu dilempar ke arah sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman kantor Komnas HAM Papua. Fritz menilai aksi tersebut merupakan bentuk teror dan kejahatan serius, dan ia meminta aparat kepolisian segera mengungkap pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Fritz mengatakan pihaknya telah membuat laporan polisi agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diungkap, dan ia berharap kepolisian dapat mengungkapkan kasus tersebut sehingga aksi teror terhadap pekerja HAM di Papua tidak kembali terjadi. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id.

0: banyak sama bekas makanan ya. Bersihin.
1: Ya.
2: Cewek.
1: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
0: Ini lagi bersihin sampah. Ih. Kalian berdua? Ya ngapain ya berdua di sini?
1: Oh. Enggak. Itu. Ya,
3: aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah kali bikin balik.
0: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, di sini solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam.